0: Sedangkan 7 guru juga mengalami gejala serupa. Kepala Dinas Kesehatan Rembang Ali Syofi mengatakan, dari 27 siswa yang masuk fasilitas kesehatan, 13 diantaranya harus menjalani rawat inap, sedangkan 14 siswa lainnya masih dalam observasi. Dinas Kesehatan Rembang menyiagakan Puskesmas Lasem, Pancur, dan Sluke untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Sebelumnya, dugaan keracunan MBG juga terjadi di SMA Negeri 1 Lasem dengan ratusan siswa terdampak. Wakil Bupati Blora Sri Setiorini meminta PBG Blora Tunjungan Sukorejo 2 ditutup setelah 136 siswa SMA Negeri 1 Tunjungan diduga keracunan MBG. Sri yang juga Ketua Satgas MBG Blora mengatakan kasus itu merupakan kejadian ketiga yang melibatkan SPPG tersebut. Sebelumnya, SPPG sudah mendapat 2 kali peringatan karena menu dinilai minimalis dan masalah pengelolaan limbah. Dalam kejadian terbaru, 136 siswa dan 1 guru diduga mengalami mual, muntah, diare, pusing, dan lemas. Menu yang dikonsumsi siswa pada Senin lalu tersebut terdiri dari nasi putih, tempe goreng, ayam woku kemangi, serta rebusan brokoli dan jagung manis. Sri juga meminta SPBG mengembalikan dana MBG kepada Badan Gizi Nasional. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah Sri Muniati dan 37 orang lainnya terkait kasus penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat pada program Keluarga Harapan atau PKH. Kepala Bulog Jawa Tengah Sri Muniati dan 37 orang tersebut akan diperiksa saksi dalam perkara ini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta Rabu 9 September 2026 kemarin mengatakan, puluhan saksi yang dipanggil tersebut terdiri atas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes 2020 Mas Furi, Kepala Bidang Bansos Dinsos Brebes tahun 2020 Hasan Basri, serta Koordinator PKH Kabupaten Brebes pada tahun 2020 serta pendamping kecamatan di wilayah Kabupaten Brebes. Selain itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wilayah Jember juga dipanggil menjadi saksi, di mana dalam ketentuan yang terdapat di kontrak bansos seharusnya sampai langsung ke rumah penerima manfaat. Namun dalam kasus yang melibatkan Kepala Bulog Jawa Tengah ini, disampaikan bansos tidak langsung ke penerima manfaat, melainkan hanya sampai ke kelurahan saja. Namun demikian, penyaluran yang dilakukan oleh para distributor, para vendor yang mengerjakan pengadaan penyaluran bansos beras ini tidak sampai ke titik penerima. Menurut KPK, saat ini dirinya menemukan adanya ketidaksesuaian dengan kontrak yang disepakati dalam kasus ini. Selain itu, juga KPK akan memperluas pemeriksaan terkait adanya dugaan tindak pidana ketidaksesuaian penyampaian bantuan dalam program Bansos Beras di program Keluarga Harapan atau PKH yang melibatkan Kepala Bulog Jawa Tengah Sri Muniati. Pemeriksaan masih akan terus dilakukan dan perkembangan akan disampaikan lebih lanjut.
1: 105,6 FM Rasika.
0: Oke, informasi saat ini Ngawar Rasika, terpantau arus lalu lintas yang jadi sorotan dan juga perhatian adalah di mana kalau bukan di Sayong.
2: Sayong di baik kedua arah ya, terutama di arah Semarang, arah ke Demak, dan di pinggir-pinggirnya masih terjadi air yang tergenang.
0: Yang antrenya lumayan yang arah Demak sih. Ya, kalau yang arah Demak, Semarang kemarin. Dari kawan-kawan Rasika mengatakan kondisinya ya masih mengalir aja.
2: Motor berani motor.
0: Motor yang arah Semarang.
2: Ya, ya. Berani.
0: Yang terpantau merambat lumayan adalah

0: yang arah menuju ke Demak ya, kawan Raska sekali lagi. Nah ini kita dapat informasi dari beberapa kawan, kita tinggalkan S dulu ya. Itu informasinya untuk Anda yang tanya SMG, DMK, KDS dua arah saat ini. Hambatannya di S, karena untuk saat ini perakiraan puncak gelombang pasangnya mencapai 1 meter dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Yang merambat yang arah timur, arah Semarangnya masih mengalir. Ini kita dapat info dari Pak Rohman. Ada info di kawasan rumah dinas wali kota Semarang. Iya, wali kota Semarang tuh Pak Rohman. Ini bilangnya soalnya cuma rumah dinas wali kota gitu, Toi. Menurutmu wali kota mana?
1: Kalau di Semarang ya wali kota Semarang.
0: Oh, nah, maksudnya ini nggak ada kotanya. Ya. Kan kota yang bisa dipantau Rasika kan kota Salatiga, ya. Kota Pekalongan, kota mana lagi?
1: Kota wali
0: Semarang.
1: Pekalongan, Semarang.
0: Semarang tuh Pak Rohman.
1: Salatiga.
0: Pak Rohman, Pak Herman.
1: Rumah wali kota, ada apa nih Pak?
0: Ini di rumah dinas wali kota Semarang, ada mobil box mogok tidak kuat nanjak. Yang dari bawah atau dari Manyaran, antriannya sudah sampai swalayan ramai.
1: Oh iya benar berarti.
0: Iya kan? Oh lah ini difotokan sama Budi namanya Sari kok.
1: Tanjaan kok.
0: Mm-hmm. Ini jadi, difotokan sama Budi namanya Sari nih.
1: Jadi ingat mau beli ikan aku, sumpah.
0: Ingat apa?
1: Beli ikan.
0: Yakin lah udah beli ikan belum kemarin kamu selama sakit kan makan ikan bagus toh.
1: Iya ini hari ini kemarin kan di rumah sakit itu ikannya kan dimasak sesuai dengan aturan rumah sakit ya tanpa garam tanpa ini. Hari ini aku mau beli kepala manyung.
0: Hari ini?
1: Mau tak gaduh.
0: Nah ini situasinya ya difoto sama Budina Mayasari mengenai truk box yang mogok di kawasan Jalan Manyaran Kota Semarang ya. Ini kalau katanya Budina Mayasari setelah SMP Negeri 19 Semarang infonya. Dan lalu lintasnya berlaku buka tutup. Ini berarti sudah masuk Abdurrahman Saleh atau masih Untung Suropati ya? Abdurrahman Saleh.
1: Saya Abdurrahman Saleh Manyaran.
0: Abdurrahman Saleh
1: ya. Menjelang rumah dinas itu memang tanjakannya cukup tinggi ya tanjakannya.
0: Oke, sip, matur suwun Pak Rohman dan juga Bu Dina Mayasari ya. Ini situasi di Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang sekitaran rumah dinas Wali Kota Semarang dan SMP Negeri 19 Semarang. Itu informasinya ada truk mogok makanya lalu lintasnya gantian buka tutup informasinya. Matur suwun. Laporannya di sana. Kemudian ada Pak Benny Lubis. Selamat pagi. Saya sebagai pengguna tol dalam kota Semarang yang dioperatori langsung oleh Jasa Marga menyayangkan jika cetak resi tol seringkali tidak bisa karena tintanya habis, kertasnya habis atau mesinnya error. Merugikan kami yang menggunakan jalan tol untuk mobilitas bisnis karena kan memotong jatah harian kami baru tidak bisa diklaim. Semoga Jasa Marga yang mengelola tol di tol Semarang ABC bisa berbenah. Oke. Di kopi Pak Benny ya. Pak Benny kalau tidak bisa turun tidak apa-apa loh Pak Benny, boleh sekali informasinya dari teman-teman tol Semarang ABC jika memang benar-benar butuh resi ketika ada kendala dan hambatan.
1: Datang ke kantor bisa maksudnya gitu
0: ya? Yes, ketika tidak bisa keluar ya Kang Warasika, bisa maju minggir langsung moro ke tol atau ke gardu, boleh nanti Pak Benny untuk minta langsung detik itu juga resinya atau kwitansinya istilahnya.
1: Jadi tetap bisa diklaimkan dengan kwitansi yang dibuat itu.
0: Ya, betul sekali.
1: Tidak rugi ya.
0: Mm-hmm. Kalau enggak sempat di waktu itu juga bawa kartunya, nanti langsung dibawa ke kantor mungkin beberapa hari selanjutnya nanti biar dicek transaksinya untuk minta resi. Agar kan ini soalnya yang disayangkan kan bagi kawan-kawan pengguna bisnis kan karena memotong jatah harian kan disampaikan barusan.
1: Jadi ada klaim yang di situ bisa ditukarkan dengan uang ya.
0: Oh iya iya toh ya.
1: Dan kalau tidak
0: kok ditukarkan dengan uang?
1: Ya kan beliau sudah bayar itu
0: di. Enggak, maksudnya di tol Semarang ABC-nya cuma minta resi atau kwitansi iya, aja.
1: Betul, nanti kwitansinya kan ditukarkan di kantornya.
0: Oh iya, nah itu mah wis ora usah diceritake Pak Beni wis ngerti.
1: Kalau enggak pakai itu bisa langsung minta ke kantor.
0: Kantor apa?
1: Kantornya di tol itu untuk minta resi yang manual ya, yang kita
0: nah, betul sekali. Karena ini kan yang satu kalimat yang Anda headlight kan ini kan karena memotong jatah harian kami tidak bisa diklaim. Nah, ketika detik itu tidak bisa Pak Benny, ya Anda bisa beberapa hari selanjutnya dengan bawa kartu uang elektronik yang sama.
1: Untung aku tidak lewat tol ya berangkatnya.
0: Emang lu dapat klaim?
1: Hah?
0: Dapat klaim.
1: Nah, ya makanya enggak dapat klaim.
0: Untungnya makanya ra lewat tol.
1: Enggak lewat tol. Lewatnya jalan biasa.
0: Begitu ya, Pak Benny Lubis, Pak Rizky Septa.
2: Pukul 6:45 menit sampai di daerah Amel Boyolali ya, Bun. Lalin masih ramai lancar. sedikit ada insiden, tapi tidak apa-apa pun, orangnya nggak jatuh juga. Akibat ngeblong di lajur kiri, ngebut, nah truk di depannya itu agak ngerem karena menghindari motor dari lawan arah yang makan badan jalan. Mobilnya berhenti, motornya tidak siap. Brak! Nah, akhirnya menepi semua keduanya. Mobilnya platnya masih XX loh pun, masih baru. Ah, biar totalan dulu tadi. Ini tinggal belok kiri ke arah Simon Nogosari, lanjut Kalioso. Gitu ya, Bu ya. Cuaca masih cerah berawan di daerah Ampel Boyolali. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Pak Muslim, selamat pagi, Masjid Mas Jamal. Tadi 6.15 lewat Mijen, Jalan RM Harisbeno. Kalau saya antreannya sih cuma 5 menit saja ya. Ini sudah sampai Hanoman, ngalian agak tersendat. Hanoman dan Kalibandeng antrian normal. Hari ini dari Cangkiran sampai Kalibandeng lebih lancar dari biasanya. Sampai Tugu Muda juga lancar. Nah, itu informasinya. Iya Mbak Kori, kita tidak membela, tapi itu sedikit jawaban ya. Tentu nanti kita akan sampaikan ke Tol Semarang ABC. Tentu kita sampaikan Mbak Kori. Bukannya kita apa membela, tidak. Ya, tapi memang itu salah satu solusinya ketika memang nanti ketika ada masalah ke depan dan membutuhkan resi dengan begitulah, segera, begitulah solusinya caranya. Begitu. Tapi kalau untuk atensinya nanti ya tetap kita akan sampaikan. Begitu Mbak Kori, tenang. Kita tetap akan sampaikan kok, tenang saja ya. Tenang. Atau bisa pencet tombol, betul sekali matur suwun. Ya, kemudian juga solusi-solusi dari Kamarasnya matur suwun. Intinya Tol Semarang ABC harus berbenah ya. Dari beberapa solusi-solusi termasuk lewat Travoy, matur suwun, kita sampaikan ke Pak siapa mau, Pak Beni Lubis ya, yang membutuhkan informasinya. Bu Selvi.
3: Assalamualaikum Mas Yuda, Bung Jamat. Menanggapi yang Pak Beni tadi terkait struktur yang kadang nggak keluar, mungkin maaf ada salah satu solusinya. Kalau bisa itu buka aplikasi yang Travo itu, kartu e-tolnya didaftarin aja, dimasukkan di situ. Jadi nanti setiap transaksi kita udah tercatat secara online. Kalau misalnya tiketnya nggak keluar, kan bisa dibuka di aplikasinya, dilihat transaksinya, bisa di screenshot atau di print gitu Pak. Itu tercatat semua kalau udah kartunya dimasukin di aplikasi Travo. Demikian. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu beberapa opsinya ya untuk Pak Beni Lubis tadi ya kan. Salah satu solusi ya biar diterima langsung ya, diterima langsung oleh petugasnya ya Kawan Rasika, termasuk tadi keluhan adanya mancet mencet tombol petugasnya lama datangnya, juga nanti kita sampaikan. Nah ini Pak Sejati juga menambahkan atensinya, katanya itu disampaikan bisa mengecek histori transaksi di mesin-mesin yang ada di minimarket. Oh iya. Piye carane mencetak histori transaksi di mesin di minimarket? Oh. Bilangnya apa di minimarketnya Pak Sejati?
1: Saya baru tahu nih
0: makanya. Aku juga baru ngerti. Mencetak histori transaksi di mesin yang ada di minimarket, minta ke kasir. Lah bilangnya apa? Bayar, ada biaya layanannya, Pak Sejati. Wah, ini malah jadi bahas tol, tapi nggak apa-apa. Untungnya jalannya baik ya, untungnya jalannya lancar. Betul. Lancar. Cuma sayung aja, sayung, iya betul, sayung sabar. Yang sedang antre arah Demak.
1: Kanan kiri kedua arah.
0: Ya. Yes, betul sekali, Pak Andi.
4: Pagi Rasika, pagi ya. Bung Jamal, Mas Yuda. Rute rutin tiap pagi ini antar jemput sekolah dari Pelamongan Indah. Dokter Cipto, SMA Sedes, Santo Yusuf, sampai Teresiana Sa Kampung Kali, semua lancar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Andre masuk Sumpiuh, antre lagi mas, sudah 10 menit karena ada pengacara di daerah Sumpiuh. Kawan di 9382.
5: Selamat pagi, ini menginfokan di depan Kodam Watu Gong itu ada kepadatan yang sangat padat ya, nggak biasanya. Ini kira-kira ada apa ya? Kalau ternyata ada kecelakaan kendaraan roda 2, tapi semuanya baik-baik saja. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Antrenya cuma 2 menit toh Pak, dari interval pertama laporan sampai selesai laporan ketemu evakuasi. Titiknya sip, mantap kalau gitu Pak Supriyo Winarto. Tadi kejadiannya pertama kali kita dapat info 6.30 kawan, tapi untuk saat ini sudah dipinggirkan semua ya untuk lakanya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pudak Payung, Semarang. By the way, mohon maaf ya, ini tuh player di Radio Rasika sedang ada kendala, makanya mungkin agak berbeda ya nuansanya. Sama tadi jam 7 pagi juga kabar Jawa Tengahnya terlewat betul sekali, karena playernya di Radio Rasika tuh masih ada kendala, kawan Rasika. Pak Supriyo Winarto.
6: Selamat pagi, Bang Yuda. Mau tanya ini dari Ungaran arah ke Banyumani.
0: Oke, ada kepadatan toh? Ada insiden laka tadi jam 6.30 melibatkan motor dan juga mobil, tapi untuk saat ini sudah dipinggirkan. Pak Junedi.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jamaah dan rekan-rekan Rasika sekalian, izin melaporkan perjalanan saya dari Semarang menuju Lombok. Lalu lintas lewat jalur konvennya, lalu lintas ramai lancar. Sekarang jam 6.51 sudah memasuki wilayah Purworejo. Bung Jamal, selamat bergabung lagi di Kelana Kota. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk Bung Jamal.
1: Amin.
7: Demikian laporan saya dari Purworejo menuju Gombong. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
1: Purworejo.
0: Kok banyak banget ya? Tadi Pak Sopo mau yang tindakan dari kawasan Banyumas. Ini tadi langsung ada
1: tambah ya.
0: Ini kok ternyata Pak Junedi juga sama menuju arah sana. Pak Denny.
8: Selamat pagi, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Bung Jamal.
8: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
8: Mohon infonya perjalanan dari Banyumanik ke Ungaran.
0: Oke, Banyumanik ke Ungaran, ramai lancar saja. Ini ada Pak Muhammad Zainuddin nih, yang rutenya persis sama jenengan Pak Denny.
9: Sudah tidak ada ketersendatan di yang plakat di dekat Kodam. Ini lanjut perjalanan ke Undaris.
0: Nah, ini Pak Zainuddin dari Banyumanik ke Undaris, lancar ya.
1: Sudah tidak ada ketersendatan.
0: Yes, tadi sempat ada kepadatan Ngawaraska di bawah jam 7 di Jalan Pudak Payung menuju arah ke Banyumanik Jalan Perintis Kemerdekaan, tapi untuk saat ini sudah terurai antriannya. Pak Sondong.
10: Selamat pagi Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
10: Ini aku antri di kawasan S menuju ke arah timur ya. Tadi di depan Pasar Sayung 0653 bisa lolos 0659. Jadi 6 menit pun antri di kawasan S ya. Itu hanya tinggal sedikit di Yudan Kino. Itu karena masih ada sedikit sisa gendangan kendaraan pada menghindari, termasuk saya ya. Tadi sebelum jembatan Kali Babon juga ada truk tronton letter BE ganti ban depan menuju arah timur juga, sedikit memakan badan jalan ya, agak berimbas kepada arus lalin. Ini aku mau menuju ke Demak, Kudus, Pati, Purwodadi. Nanti kedepannya gimana aku update lagi pun. Terima kasih.
0: Oke.
10: Di turunan tol juga ada antrian ya pun, yang menuju ke arah Demak, karena juga sisa genangan rob, tapi aku masuk tol pun, tol Kemara ya. Nanti exit di Demak Kota dulu, nanti ke depannya tak update lagi pun. Terima kasih.
0: Oh, ini ternyata Pak Iwan Kendal juga mau ke Purworejo, lancar toh Mas. Wah, ini nanti tunggu update-nya Pak Sondong ya. Yang terbaru maksudnya.
1: Yang tadi sudah
0: sampai. Kalau yang tadi Pak Junedi udah sampai Purworejo sana, ya lancar Pak Iwan.
1: Ini Pak Iwan sudah sampai mana atau baru mau berangkat?
0: Paling sampai Karangjati nggak sih nunggu saat ini.
1: Berarti siaran berangkat ya.
0: Sudah sampai Karangjati tau paling oh, Pak Iwan Kendal. Dari Kendal menuju Semarang juga ra'ono hambatan sama sekali tau ki. Ra'ono sorotan sama sekali yang disampaikan. Nah, Pak Ragil, Priyo.
11: Nah, sih Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pasar berangsong ya Mas. Juga ramai lancar. Bon, mohon.
0: Oke, matur suwun.
1: Terima kasih.
0: Ya, sesingkat informasinya Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Pak Iwan, berarti menandakan wilayah Kendal Semarang
1: lancar.
0: Ya, Kawan Rasika, enggak ada kendala atau hambatan signifikan. Pak Ridra Yusianto.
12: Halo, selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Izin melaporkan hari ini perjalanan saya mau ke Salatiga ini. Nggih, ini lewat konvensional dulu sampai ke Durian, nanti masuk tolnya di Banyumanik. Ini sudah sampai bundaran jalan apa ya ini? Yang kemarin kebakaran ini di tempatnya Kesdam. Ya, lalu lintas lancar. Banyak Pak Polisi yang mengatur lalu lintas ini. Kemudian nanti sampai ke tol, sampai ke Salatiga, lancar. Oh iya, Bung Yuda, Bung Jamal, semalam Udinus ada Dinus Night Festival itu ya.
0: Saya aku udah bilang kemarin, lupa.
12: Nah, kita ngundang Darboy. Saudaranya Bung Jamal Boy ini kan ya. Dan hari ini kebetulan rektor kami, Profesor Pulung Nurtantio Andono, ulang tahun ini ya.
1: Waduh, selamat ulang tahun.
12: Kami atas nama keluarga besar Pascasarjana Kecerdasan Buatan mengucapkan selamat ulang tahun nih Pak Rektor Udinus. Dan kami keluarga besar Polibes Manage by Udinus juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Rektor, Pak Pulung. Ulang tahun yang keberapa ya? Nggak begitu hafal. Oke, terima kasih Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Oke, terima kasih. Wah, karena Pak Pulung ini masih muda ya.
1: Iyalah,
0: Profesor. Iyalah.
1: Selamat ulang tahun ya, wow, usianya ya udah undi sama saya.
0: Asik usia. Deh, belum ada 50 toh paling enggak tebakanku pasti Pak Pulung.
1: Belum ada
0: 40. Belum ada 50 toh.
1: Bawah 50.
0: Nah, iya makanya.
1: Kalau ketemu ya, hei. Ini kan hari apik.

0: Ini loh Pak Wawan langsung nawari, Bung Jamal sudah sehat toh Bung? Ayo Bung makan siang bareng, manyem Bu Fat katanya.
1: Wah itulah.
0: Bu Ar juga sama, terima kasih ya. Ini Bu Ar menyapa dari Pati, alhamdulillah ya sudah sembuh. Nah ini kemudian ada cerita nih dari beberapa kawan rasikian nih Pak Rizky Septa Al-Fajar. Bisa pun itu ke minimarket. Ke minimarket bilang saja minta print history uang apa kartu elektronik. Saya sudah pernah.
2: Pukul 7:20 sampai Nogosari lalinya sepi. Untuk Pak ini itu didodok-dodok aja bisa Pak, kalau telah BC Pak ada orangnya itu di dalamnya. Minta print bisa. Terima kasih.
0: Nah kan kalau memang butuh waktunya detik itu juga loh ya. Maksudnya ya karena tadi yang disoroti kawan kita adalah pengen butuh buktinya secara langsung ya, mau tidak mau ketika selesai membayar mengiri terus menuju ke kantor atau bisa pencet tombol bantuan.
1: Nanti ada petugas datang ya.
0: Untuk minta ini, untuk minta resi atau struk detik itu juga atau saat itu juga jika memang tidak bisa di waktu-waktu selanjutnya. Pak Resep Afdi ya.
3: Saya paham Mas Yuda karena kan juga pernah mengalami hal yang sama, karena di setiap kantor itu kan aturan berbeda-beda ya. Ada yang mereka memang harus ada fisik tolnya, tidak menerima foto, tidak menerima yang dari elektronik dan sebagainya. Dan mungkin kalau masuk tolnya sering kan mungkin memang lumayan ya Mas Yuda nominalnya. Terima kasih.
0: Nah itu ya kenapa tadi aku langsung menyarankan ya kan untuk bisa langsung menunjuk ke kantor, karena pasti juga menanggulangi hal-hal kayak gini toh pihak perusahaannya pengennya bersihir yang benar-benar murni dari tol, tidak dari aplikasi atau tidak dari platform yang lainnya begitu.
1: Dan tidak menerima yang berupa foto.
0: Ya, Pak Fran, selamat pagi, matur suwun ke pihak kepolisian ya yang menjaga area bawah jembatan tol Gayam Sari sehingga jalur pertigaan Supriyadi menuju Gayam Sari pagi ini lancar infonya. Ya wis kita ke pariwara dulu ya, nanti kita update lagi. Tetap di Kelana Kota yang di 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7. Kita ketemu setelah pariwara ya, tetap di Kelana Kota.
4: Rangga FM.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman po Rafi Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Ibu, sini deh.
10: Apa sih, No? Jangan bilang minta uang lagi loh.
9: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
10: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
9: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
10: Hah? Aduh, mager aku, No.
9: Mager, gampang. ada Mia Mebel kok, Bu.
10: Mia? Siapa?
9: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
10: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
9: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
11: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
10: Hah? Tanpa diundi?
9: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
11: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
13: Aduh, guru.
12: Kamu kenapa?
13: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
14: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
15: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: nanti ada arah pun belok kanan, itu jalannya udah bagus semua Pak, udah di aspal. Kemarin saya menyusuri sampai desa Ragu Klambitan, itu sudah bagus semua aspalnya Pak. Terima kasih.
1: Oke, thank you so much infonya. Semarang Jeporo lancar ya Bapak Ibu. Ini laporan dari kawan-kawan semuanya, gak ada kendala
0: Mas atau hambatan. Yuda, izin melengkapi atensinya kawan Rasika Bapak Sejati ya Mas. Itu kalau mau mencetak transaksi kartu e-tol di Indomaret atau di Alfamaret itu bisa Mas. Jadi kita pas waktu top up atau isi ulang saldo itu kan pasti biasanya petugasnya dicek dulu, terus daftar riwayat transaksinya kan biasanya dicetak. Nah itu buat arsipnya toko. Terus setelah itu bilang aja, Mas boleh minta dicetakin ulang nggak yang riwayat transaksinya. Itu boleh kok Mas. Dulu saya pas masih ikut kerja freelance di wisata juga gitu, cetak transaksi e-tol di Indomaret atau Alfamart waktu kita melakukan isi ulang saldo kartu e-tol. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
1: Oke, matur suwun.
0: Apabila kawan Rasika yang lain ada,
2: terima kasih,
0: ada sesuatu yang mau ditambahkan atau yang bagaimana lainnya, silahkan.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Pak Anto, selamat pagi. Ini dia nih, truk casing mogok di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang.
1: Yang mau nanjak ya ke rumah dinas ya.
0: Oh ya, nggak beda jauh tuh sama rumahnya Bu Wali. Wah, aku nggak ada di Bu Wali Kota ya, aku langsung metu. Ngomong gue kok mogok nih kere? Ini jam piro iki? Kayak pas waktu itu kejadian kan pernah ada tuh truk mogok di sana juga.
1: Iki kita juga kita tambangi. Kok narik sekondur ya.
0: Iki jam piro iki kowe truk kok melaku jam piro iki? Wah, barengan. Wah, juga nendang. Melaku.
1: Enggak segalak itu
0: loh. Ya harus galak lah kayak Pak Eri Cahyadi gitu. Nah, semuanya orang galak ya makanya don deladah kayak gini orang-orangnya.
1: Masih kok lewat kene ya, ini ki mah arep nang endi. Oh, alah yo hati-hati yo Mas, tak anu ki tolong ditulungi ditarik. Beniso tekan dhuwur. Buwal ini nisnya. Ki anu sarapan apa durung?
0: Alah.
2: Ini Mas Yuda. Truk boxnya yang mogok di tanjakan Abdurrahman Saleh, Mas Yuda.
0: Yuk, oke nggih, di copy laporannya. Lalu lintasnya masih buka tutup ya Pak Anto. Lalu lintasnya masih buka tutup ini kawah rasika di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang tepatnya.
1: Ada truk yang mogok.
0: Yes, ada truk mogok kawan tidak kuat nanjak, makanya lalu lintasnya merambat sekali di situ. Pak Ferry Haryadi,
1: opo ki? Pak Ferry,
3: pakai aplikasi Travoy bisa itu Mas.
0: Pak Awal.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal, Bung Yuda. Berkaitan dengan histori penggunaan kartu jalan tol ya, yang mana tidak bisa dicetak, untuk log historinya itu bisa juga dilihat dengan HP Pak Jamal, Bung Yuda. Bisa lewat HP yang ada NFC-nya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Bisa lewat HP itu lewat apa? Lewat aplikasi Travoy. Pak Diki Harmanto.
5: Pagi Jamal Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Pagi. Laporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang sampai di exit tol Sayung. Wih, antri ini lumayan ya. Ada pagerangan antri sampai sebelum fly over.
0: Iya, audio ini ngeteras sih. Oke, matur suwun Pak Diki Harmanto.
5: Tadi saya lihat dari atas tol antrian dari exit tol Sayung dari arah Semarang menuju Demak ya. Antriannya cukup panjang deh ya. Dan didominasi truk-truk. Saya enggak tahu karena apa di depan tuh ada apa ya?
0: Bahasa apa dalane?
5: Lok ireng itu ya, mungkin ya.
1: Iya, karena rombeng kan di kanan kiri jalan, Pak.
5: Terima kasih. Sama terkait struk tol yang enggak keluar, ya itu kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing ya. Kalau di saya sih kalau misalkan struknya nggak keluar, dikasih kelonggaran, bikin kuitansi aja lah. Kuitansi aja. Tapi saya biasanya saya lengkapi screenshot etol saya, mutasi etolnya tak lampirkan. Gitu. Ya tergantung kebijakan masing-masing sih. Kebetulan yang saya agak lebih longgar ya di kantor saya. Terima kasih.
0: Oke, nah itu ya. Itu nanti coba berarti Pak Benny Lubisnya juga harus ini sama perusahaan kan? Apakah untuk klaimnya nanti bisa menggunakan seperti tadi opsi-opsi yang disampaikan Kamar Asika, screenshot lewat Travoy, screenshot lewat history transaksi di aplikasi M-Banking atau minimarket, atau harus dari kop milik atau jasa marga? Monggo Pak Benny Lubis, itu ada banyak saran dan juga ada banyak cerita dari Kamar Asika, berarti tinggal aturan di perusahaan kendaraan tempat kerjanya gitu. Yeah. Apakah boleh pakai screenshot-screenshot itu tadi atau memang harus kwitansi berstempel atau berkop milik Tol Semarang ABC atau pihak tol langsung.
1: Ini Pak Lubis yang di Serondol apa bukan ya? Bukan, beda ya?
0: Apa?
1: Kantornya yang di Serondol.
0: Tol Semarang ABC di...
1: Enggak, bukan Pak Lubisnya.
0: Pak Benny Lubis, nah, bukan dengan ini, Pak Lubis ya, biasa, ya? Beda Lubis.
1: Oke, satu keluarga aja. Satu.
0: Bukan Pak Mamat Lubis, kamu pasti ngiranya Pak Mamat Lubis kan? Bukan Pak Benny Lubis.
1: Pak Benny, ya.
0: Pak Sony juga kalau HP-nya ada NFC-nya pakai aplikasi ini, oke, baik, matur suwun. Pak Bem Kristiawan juga matur suwun. Pokoknya saran-saran itu matur suwun sekali, tinggal nanti bagaimana Pak Benny Lubisnya menyesuaikan dengan kantornya.
1: Jadi bagaimana dipikirkan cara yang sesuai dengan kebijakan.
0: Apakah boleh lewat screenshot yang disampaikan kawan-kawan ini atau bagaimana?
1: Atau harus ke minta dari kantornya TMJ atau Transmarga misalnya gitu.
0: Betul sekali. Pak Faisal Rifi, assalamualaikum Mas Yuda, Om Jamal. Info Simpang 5 niku gratis apa undang ya? Gratis, monggo silakan. Seluruh masyarakat bisa meramaikan setiap rangkaian acara MTQ Nasional ke-31 tahun 2026.
1: Karena ini eventnya nasional yang berlangsung di Simpang 5, Jawa Tengah.
0: Silakan ya, silakan Kamarasika bisa rawuh, bisa datang. Ada pameran UMKM, kemudian juga ada ada exhibition yang dilakukan oleh para kafilah dari berbagai provinsi untuk pusatnya di lapangan Pancasila. Silakan diramaikan, boleh seluruh masyarakat Jawa Tengah datang ke lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Gitu, monggo.
1: Untuk bisa mendelok acara.
0: Mendelok. Yes. Aku juga nanti pengen ketemu, aku pengen ketemu sama kafilah-kafilah hebat yang akan datang ke sini.
1: Provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
0: Kamu jagoannya mana? Oh ya pasti Jawa Tengah toh ya, wong kita orang Jawa Tengah kok.
1: Kita menjagoin Jawa Tengah karena kalau kemarin-kemarin di MTQ yang lalu Jawa Tengah termasuk favorit kafilahnya. Selain itu juga Jawa Timur dan tentu saja kafilah-kafilah dari kemarin itu aku pernah lihat itu dari DKI Jakarta juga bagus-bagus.
0: Istilah kafilah tuh harus belajar apa sih biar kita bisa dapat dapat istilah kafilah gitu tuh. Lulusan apa sih kafilah itu? Harus kafilah di sekolah ini, sekolahnya Kementerian Agama.
1: Kafilah itu istilah untuk rombongan dari daerah tertentu yang hadir untuk MTQ namanya kafilah.
0: Lah dia sekolahnya? Di sekolahnya Manmin gitu atau bisa di sekolah negeri?
1: Sekolahnya macam-macam kan, dia ada yang dari pondok pesantren, ada yang dari MAN, Min atau SMA biasa juga bergabung dari satu grup, satu kelompok untuk menjadi rombongan menuju ke lomba MTQ. Jadi rombongannya itu dari provinsi ini disebut kafilah.
0: Berarti kafilah itu bukan ke individu tapi ke istilah untuk rombongan. Iya, tak kira individu-individu tuh itu kan namanya istilah. Dia kafilah Jamal, kafilah Yuda, kafilah Haris gitu loh.
1: Karena kalau kita misalnya olahraga datang gitu, tim dari Jawa Tengah, namanya tim. Kemudian untuk ini rombongan dari Jawa Tengah. Kalau lomba Musabaqah Tilawatil Quran ini rombongannya disebut dengan kafilah.
0: Itu anak-anak anak-anak toh?
1: Ada
0: atau yang sudah dewasa? Umur
1: toh. Kan macam-macam ada yang mungkin nomor putri. Kalau usianya kalau di MTQ ini kayaknya bebas ya, enggak dia. Aku belum pernah tahu untuk kelompok umurnya.
0: Maksudnya untuk jadi perwakilan provinsi di jadi kafilah provinsi A, provinsi B di MTQ Nasional itu apakah dia tuh murid-murid hanya di Madrasah Aliyah dan Madrasah Ibtidaiyah atau ada di sekolah umum juga
1: sekolah
0: gitu loh?
1: Sekolah umum juga.
0: Sekolah umum juga bisa.
1: Yang dilombakan kan ini musabaqah ataupun membaca ayat suci Al-Qur'an. Itu kan bisa dari sekolah umum, bisa dari sekolah-sekolah keagamaan. Yang penting dia mampu menguasai dan juara di mungkin kecamatan, kabupaten, ataupun ke provinsi masing-masing, kemudian mewakili provinsi masing-masing di lomba tingkat nasional.
0: Oke, nanti aku mau ketemu sama kafilah-kafilah dari acara MTQ Nasional 2026 yang tuan rumahnya di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pak Tommy Wasiso.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
6: Pelatihan Pejajar 3, 7.30. Rame lancar, ada petugas. Tursun.
0: Serius ada petugas Pak Tommy? Wah kabar karena, gembira loh iki.
1: Mungkin karena dirasa di sana cukup signifikan ketersendatannya, ada petugas.
0: Iya serius beneran Pak Tommy, pasti so ada petugas, petugas polisi toh?
1: Iyalah.
0: Sip kalau gitu.
1: Berjaya tiga yang level 1, level 2, atau level 3. Ada 3 tuh.
0: Oke, mantap lah kalau begitu ya. Bu Tati, ini ya Om Jamal, Om Yuda di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Saya antrenya 3 menit imbas truk mogoknya tadi.
1: 3 menit ya berarti gak apa-apa lah.
0: Lalu lintas masih buka tutup. Dan ini tadi Bu Tati antrenya 3 menit di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang, yang dilaporkan ada
1: truk mogok.
0: Pak Khairuddin Fahri.
7: Bisa Mas Yud, kalau ke Duo Alfa Indo itu kita bisa minta cetak resi biasanya untuk buat rembesan ya. Gitu, ditempel, dirembes kalau di tempat saya dulu.
0: Oke, baiklah matur suwun Pak Fuad Hasan.
8: Selamat pagi Bung Yuda. Pagi. Ikut nimbrung aja. Itu kalau di etol enggak keluar struknya, itu tinggal struk ditempel aja ke m-bankingnya dari handphone masing-masing user ya, itu muncul transaksinya kok. Jadi misalnya etol kita kan kalau kita ngisi kan lewat handphone ya, lah nempelin gitu lah, itu terus keluar kok transaksinya dari tanggal berapa itu keluar kartu etol loh, ya itu kan bisa di screenshot sebagai bukti laporan bahwa itu pengeluaran gitu, itu udah bisa mewakili kok. Terima kasih, ikut nyambrung aja.
0: Oke, tapi tidak secara umum ya, kan setiap perusahaan kan punya ini masing-masing. Ini pokoknya intinya matur suwun ya, dari beberapa atensi tadi sudah kita sampaikan ya, Kamarasika.
1: Yang menyampaikan alternatif betul. Cara.
0: Tinggal salah satu problem solvingnya adalah Kamarasika tadi disampaikan ke perusahaannya, apakah lewat screenshot yang tadi disampaikan kawan-kawan ini bisa dipakai atau tidak.
1: Monggo, gitu. Masing-masing punya cara.
0: Yes. Tapi matur suwun untuk Anda yang sudah memberikan atensi tadi ya. Bu Nini Herowati. Bentar ya Bu Nini, ini kok durasinya lama, aku harus jam 8 nih. Ini tak simpan dulu dah Bu Nini Herowatinya. Nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 8 ya.
9: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah. Kabar Jawa Tengah.
10: Pemerintah Kabupaten Semarang tidak akan melakukan riset mandiri terkait rencana pengembangan geotermal Gunung Ungaran. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan kewenangan penelitian berada di pemerintah pusat karena proyek tersebut masuk dalam proyek strategis nasional. Pemkab Semarang hanya berperan sebagai fasilitator dan akan mengawal setiap tahapan yang berkaitan dengan masyarakat. Ngesti meminta riset dan kajian oleh kementerian terkait atau pihak yang ditunjuk harus melibatkan Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Semarang, stakeholder dan masyarakat. Selain itu juga mendorong konsultasi publik agar masyarakat mendapat penjelasan terbuka mengenai potensi dampak dan kondisi real di lapangan.
11: Tanya geotermal khususnya Gunung Ungaran, ini kan masuknya kan PSN, proyek strategis nasional. Artinya setelah rapat pada hari Jumat yang lalu, kami juga melaporkan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah terkait dengan kondisi masyarakat Kabupaten Semarang. Kemudian kami mengambil langkah untuk sementara waktu kita hentikan dulu. Karena kita juga konsultasi kaitannya dengan pelaksanaan pilkades. Yang kedua, kewenangan nanti lanjut atau tidak, ini kan ada di pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerah. Kita sifatnya fasilitator, kami juga menyarankan kepada Bapak, memberikan laporan kepada Bapak Gubernur, dan menyarankan kepada Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan semacam konsultasi publik. Dari semua pihak, ini nanti diminta saran masukannya, dan juga terkait dengan geotermal itu seperti apa, ini ada penjelasan dari Kementerian SDM. Nah itu biar nanti masyarakat juga paham.
10: Sebelumnya, Pemkab Semarang telah melaporkan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah dan menghentikan sementara proses terkait rencana geotermal. Ngesti menegaskan keputusan kelanjutan proyek berada di tangan pemerintah pusat, namun seluruh prosesnya harus dilakukan secara terbuka. Abu vulkanik Gunung Anak Rakatau akhirnya terdeteksi di wilayah Jawa Tengah. SMP Negeri Larangan 4 Desa Lahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, terdampak hujan abu vulkanik. Kepala Sekolah Murniasi mengatakan abu berwarna putih dan pekat menempel di lantai, kaca hingga perabot sekolah. Kondisi ini juga mengganggu siswa dengan keluhan mata seperti kelilipan dan pernapasan terganggu. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Dinas Kesehatan Brebes telah membagikan masker untuk melindungi siswa dan guru. Warga sekolah yang mengalami gangguan napas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: masih minor saja. Even bahkan di sekelas Sayung pun juga kepadatannya masih cukup baik ya, kaum warasika nggak yang butuh waktu lama atau sampai dihindari karena genangannya dalam tanda petik cukup basah saja. Nah ini kaum warasika dari Pak Benny Lubis ya, sekali lagi terima kasih. Ya kan, untuk semua rekan-rekan yang sudah memberikan alternatif dan juga solusi dari download aplikasi Travoi, tekan tombol bantuan, minta ke pengelola tol, cetak di minimarket, sampai menggunakan nota klaim tanpa resi, semua masukan sangat membantu, tentunya bisa menjadi alternatif. Tapi yang sebenarnya intinya yang ingin disampaikan adalah fungsi dasar dari gerbang tol itu sendiri seharusnya tetap dijaga, di-maintain dengan baik. Kalau fasilitas cetak resi memang disediakan, semestinya kertas, tinta dan segala macamnya harus selalu siap digunakan, apalagi jasa marga sebagai pengelola jalan tol. Bagi kami yang menggunakan jalan tol untuk mobilitas pekerjaan dan membutuhkan resi sebagai bukti klaim, hal sederhana ini cukup penting. Tapi sekali lagi terima kasih untuk semua rekan pendengar Rasika atas masukannya. Jadi sekali lagi, problem solving yang diharapkan sama Pak Benny Lubis itu bukan dengan kita download bla bla bla bla ABCDEFG, screenshot kemana, lokasinya kemana, ABCDEFG, tidak. Problem solvingnya adalah peningkatan kualitas layanan gerbang tol.
1: Jadi gerbang tol bisa
0: intinya
1: berfungsi.
0: Intinya itu yang diharapkan sama Pak Benny.
1: Ya. Peruntukannya.
0: Bukan kita, oh kudu download iki solusinya ngene-ngene. Bukan. Problem solving dari yang diharapkan sama kawan kita tadi Pak Benny Lubis adalah peningkatan kualitas layanan gerbang tol. Ya, Kang Raska, itu. Ya. Bukan bagaimana caranya aku biar bisa dapat klaim, ya, biar bagaimana bisa aku dapat uangku kembali dari perusahaan, ya kan. Bukan itu. Tapi ternyata Kang Warasika yang diharapkan adalah peningkatan kualitas layanan jalan tol. Tapi terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan banyak informasi terkait alternatif-alternatif A, B, C, D, E, F, G ya Kang Warasika. Begitu. Matur suwun Pak Benny Lubis, cakep dan keren banget nih atensi dan juga laporannya ya, ceritanya pagi hari ini.
1: Intinya pintu atau gerbang tol bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
0: Yes, harapannya bukan kita bisa dapat stroke dengan berbagai cara, bukan itu muaranya ya. Tapi muaranya adalah tolnya. Peningkatan layanan gardu tol. Itu yang disuarakan sama Pak Benny Lubis tadi. Tapi ya sekali lagi matur suwun untuk Anda yang dari tadi sudah memberikan opsi dan juga alternatifnya. Keren banget nih atensinya Pak Mamat Lubis juga. Pak Benny Lubis.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Benny.
0: Matur suwun ya Pak Benny Lubis ya. Ini sudah kita screenshot, sudah kita simpan atensinya ya, tadi sudah kita sampaikan juga oleh tim redaksi Rasika untuk nanti kita sampaikan ke tol.
1: Jawaban dari
0: Semarang ABC.
1: Gerbang tol yang ada di Semarang ABC.
0: Betul sekali. Matur suwun Pak Benny Lubis dan kawan-kawan Rasika yang lainnya. Sekali lagi, informasi jalan masih terpantau dalam kondisi yang baik, kawan. Di kota Semarang pun juga tadi ada satu lokasi, yaitu di Jalan Abdurrahman Saleh, kota Semarang, yang informasinya ada truk mogok di situ. Lalu lintasnya buka tutup, tapi terakhir tadi ada Butati jam 7:50, merambatnya kurang lebih sekitar 3 menitan saja. Lalu terakhir di Sayung. Di Sayung memang kalau mungkin ada buka di peta atau buka di CCTV yang terekam di satu titik lokasi itu memang mandek dan rapet banget, tapi secara waktu Anda melintas di sana oke kok guys, nggak yang sampai 15 menit, 20 menit, bahkan cuma di bawah 10 menit tadi informasinya. Untuk Anda yang melintas di sekitar Sayung arah menuju ke timur, karena informasinya sejak tadi jam 6 pagi kok jalurnya basah.
1: Yang ke arah Demak ya?
0: Ya betul, yang arah Demak, yang arah Semarangnya masih cukup mengalir. Itu ditarik ke berbagai lokasi dan juga jalur Kawarasika dari kota Semarang, lalu lintasnya masih lancar saja arus lalu lintasnya. Tadi masih ada laporan di bawah jam 8 ya, ada Pak Warsito.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya sampaikan, saya laporkan untuk lalu lintas di area Tembalang di Jalan Tirto Agung, Prof. Tirto sampai di Mulatidum. Ini tadi saya melintas pukul 7:26, kondisi lalu lintas lancar lengang, tidak ada ketersendatan sama sekali Mas. Ini tumben, ini lengang gitu. Mudah-mudahan besok-besok juga lengang terus. Matur nuwun. Mas Jamal, monggo kalau mau ngersek ke ikan di mana ke rasa riko nuh Mas.
0: Ayo rasa riko, ayo ke.
2: Ayo mau kemana? Tapi jangan hari ini. Paling

0: Ya besok hari Jumat, pokoknya jangan hari Kamis, ya Mas. Atau Senin jangan, nanti hari lainnya Senin dan Kamis nanti saya derek ke mau di apa tadi? Kepala Manyung, di Kerubuan atau di Sukun, monggo saya derek ke. Oh juga kemarin dapat salam Mas Mas Jamal dari Mbak Nisa yang jualan itu tuh soto pecel di depan Indostore itu kemarin tanya, lho Pak temennya yang kemarin itu lho kok gak diajak, yang mana Mbak? Yang artis itu lho yang
1: artis.
0: Oh iya Bang Jamal ini baru nganu Mbak istirahat sakit, mohon doanya aja segera sembuh.
1: Amin, amin.
0: Oh iya Pak, nanti jajak kesini lagi ya Pak. Oh iya pasti. Anu mau nanggap berapa Pak? Itu nek nyewa saya maklare yo murah. Boe kalau sama saya sok dinyang boe, gitu. Ngaten matur nuwun Mas Emel, salam rahayu dan sehat selalu untuk semuanya.
1: Sehat selalu tuh. Hebatnya Kelana Kota, yang hebat Kelana Kotanya bukan Jamal Boy, karena Kelana Kota diajak makan kok rebutan juga. Terima kasih Allah. Kawan-kawan Kelana Kota. Kemarin ada yang sampai heran ya Pak, siapa itu? Saya kok heran ya, Kelana Kota kok bisa sampai sebegitu?
2: Pak Dwi Ari aku sih.
1: Nah, ya Pak Dwi Ari. Jadi jadi kita itu serasa menjadi saudara. Jadi saya nggak pernah menganggap lagi sebagai orang yang ketemu di udara, tapi semua menjadi saudara. Ya
2: tak? Tapi nek kamar Rasika sing pejabat kok aku tetap malui.
1: Iya nggak apa-apa.
2: Walaupun kamar Rasika lo ya.
1: Iya tapi ketika ketemu, ketika anu apa menjenguk gitu, ketika ngobrol ya wis, sebagaimana antara satu dengan yang lainnya tetap biasa.
2: Asik.
1: Salam buat Bung Haris pokoknya.
2: Bu Nini Herawati.
1: Halo.
3: Kartu elektronik ini saya sudah pernah
4: dari Sabara. Pasar Minjen. Lihat ya. Jam 7.33 itu ada orangnya mandek grete dari mana?
1: Sabara.
4: Kok Mimi Giseng sudah tamblek ya. Memang kan kekuatan orang untuk bersabar menghadapi kemacetan itu kan levelnya beda-beda. Ini yang dihadapi anak saya kok Mimi. Makanya karan sehat aja biar yang lain turun kita naik gitu kan. Nih udah ada yang pernah ngitung gak sih kira-kira tuh setiap pagi itu ada berapa ribu gitu yang turun gitu. Aku kok kayak penasaran ya, kayak pengen tahu info gitu. Mungkin Pak Resep udah lebih pengalaman atau Pak Zuhri yang iso ngitung suka ngarep omae. Jujur li penasaran asli. Karena mungkin daerah lain juga ada ya, cuman kan saya taunya ini gitu loh. Yes. Nanti kalau anak-anak udah di Karonse, saya sudah lumayan merdeka karena wes aku tanin taman pelangi. Belum habis ini loh noh, ketersendatan nih loh sampai ngijen permai. Biasanya sampai rumah sakit, tapi enggak tahu ini. Belum selesai. Coba bayang noh, wes masih dewe. Mbak Bung Jamal bayang no. Ini Mas Yuda nih yang baru-baru nih kemarin nanyain, ini kan lapa muda langganamu toh. Lah ini yang baru-baru nih sampai sana kebak jaten tuh sekarang. Kebak sapa wae ana makanan model apa wae anak. Loh. Ini rumah sakit masih mundur lagi jam segini.
2: Astagfirullah.
4: Bener kan hari Kamis kayaknya lebih ramai daripada kemarin. Ini rumah sakit ya, ini mundurnya masih jauh. Tuh. Masih jauh rumah sakit, masih jauh guys. Ya Allah. Wah anakku wis mangkat urung iki. Terlatih ketenan. sudah
2: jalan. Yang tinggal di jalan.
4: Sampai sini ini masih bisa jalan, ini padat ini kalau ini. SMP 23 berarti. Ya, SMP 23. Yes, biasalah. Okay. Itu
2: matur suwun, Bu Nini Herowati dengan ya. Ceritanya di jalan.
1: Keluhan-keluhannya
2: di Subeno Mijen.
1: Ilu lo no.
2: Mama Manis menyapa dari Pekalongan.
1: Halo,
2: selamat pagi. Cuaca temaram nih, semoga turun hujan pagi ini.
1: Hari ini lagi rame borongan-borongan untuk batik ya, Mama Manis.
2: Pastilah. Pak Dul, sayangnya kok Mas Yuda ora dadi wali kota, jadi rasa itu galak ya. Karangjati Ungaran lancar ya Mas, situasinya nggak ada kendala dan hambatan berarti. Pak Isnan ketemu sama Kawarasika nih, wih, seketikere kanan kiri ono kabeh, keren. Nah,
1: ini berarti sedulur yang paling
2: apa? Paling apa?
1: Paling kanan ono, kiri ono.
2: Kilo Pak Wawan kilo, ayo tobong kapan iki tak ajak wes Bung Jamal, kepala manyung monggo ya. Japri saja. Kabar-kabari saja kalau saya pas istirahat monggo.
1: Oke, Pak. Terima kasih itu. Aku menyesal ini aku menyampaikan di
2: kan.
1: Jadi banyak yang ngajak nih.
2: Ini Bu Nuning Widiawati juga ngajak loh. Ya piye? Piye milih sing ndi Pak Warsito, Pak Wawan, Bu Nuning Widiawati ya milih sing ndi?
1: Kentenan wae.
2: Gini wae, hari Senin Pak Warsito, Selasa Bu Nuning Widiawati,
1: hari Senin, Pak Warsito,
2: Rabu.
1: Hari Senin enggak bisa.
2: Oh, enggak bisa.
1: Senin enggak bisa.
2: Oh, iya, Ding.
1: Hari Senin dengan Pak siapa?
2: Pak Wawan.
1: Pak Wawan, nah. Selasa Pak Warsito.
2: Ya wes, sehari satu kan pas seminggu.
1: Iya, pas seminggu orang sama-sama. Nyicil aja.

Presiden Prabowo Subianto merestui rencana pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang atau multi-years dan meminta langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk segera mengirim surat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk menyiapkan kerangka aturan pelaksanaannya. Kebijakan pemusatan pelatihan nasional atau pelatnas atlet dari seluruh Indonesia menjadi terobosan dalam pembinaan olahraga nasional karena pelatnas tidak lagi bergantung pada pencairan anggaran setiap tahunnya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sudah memandat langsung Menpora Erick Thohir untuk mengatur sistem anggaran secara multi-years bagi pelatihan nasional bagi para atlet. Sistem anggaran tahunan selama ini berpotensi mengganggu kesinambungan latihan atlet dan mencontohkan saat ini pelatnas wushu yang berjalan dari Januari sampai dengan April terhenti karena anggaran berikutnya baru cair pada waktu setelahnya. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada pelatih pada cabang olahraga lainnya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan menginginkan anggaran pembinaan olahraga dapat digunakan lintas tahun jika terdapat sisa anggaran karena efisiensi dana tersebut dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Namun mekanisme tersebut harus dijalankan secara transparan dan saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam Hari Olahraga Nasional kemarin 9 September 2026 mengatakan pembahasan pelatnas jangka panjang juga diikuti sejumlah pimpinan Federasi Olahraga di Indonesia, di mana gagasan ini merupakan lanjutan dari rencana yang disampaikan pemerintah pada bulan Juli 2026 untuk membangun pembinaan atlet secara konsisten, baik jangka pendek, menengah, jangka panjang, sekaligus mempersiapkan prestasi Indonesia menuju ajang multi-event. Tahun 2026 ini, Tim Indonesia mengirimkan atlet ke Asian Games 2026 sekaligus pembinaan untuk menuju ke Olimpiade tahun 2028.

0: Pak Arif Sultan.
1: Pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal.
0: Pagi
1: kawan-kawan Rasika, Bung Jamal, Mas Yuda minta infonya dong.
0: Monggo.
1: Mau ke Waleri.
0: Lancar.
1: Hari ini sekarang lewat jalur konven, gimana lalinya Mas Yuda? Terima kasih. Selamat bekerja.
2: Lain Pak, lancar. Betul. Pak.
0: Lancar-lancar saja Pak, Arif Sultan Semarang Kendal Walerinya. Tadi laporan kawan-kawan Raska cuma 10 detik, 15 detik, satu kalimat.
2: Pak Ragil juga bilang lancar, Pak, gitu
0: Pak
2: aja.
0: Pak Ragil tadi kamu tahu nggak berapa laporannya? 9 detik.
2: Lancar, gitu aja.
0: Pak Astohar, ini memantau peningkatan mutu Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya?
3: Baik, Bu Jamal dan Mas Yuda.
0: Baik Pak Astohar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika serta rekan studio Bung Jamal dan Mas Yuda. Saat ini saya berada di Jalan Brigjen Sudiarto. Dapat saya laporkan dua lajur sisi utara ya sudah jadi, terus yang lajur ketiga proses pemadatan, pengurukan dan pemadatan, dan sisi timur, yang agak timur, masih pengupasan aspal lama ya. Mungkin dapat saya berikan masukan atau istilahnya komentar bahwa ini sebaiknya pembangunan jalan memang dikeruk dulu ya, jangan langsung ditimpa cor, akan membuat elevasinya makin tinggi lah. Ini untung ini dikeruk ya, kalau nggak dikeruk ini nanti coba kita tunggu ada mobil box yang nggak terlalu tinggi aja, segitu ya. Nah kalau tinggi tadi tambah 1 meteran mungkin ya, 1 meteran makin mepet. Seperti itu pantauan di Jalan Brigjen Sudiarto sisi Gayam Sari, Pasar Gayam Sari sampai itu masuk tol terpantau lancar saya demikian. Dari samping jembatan tol Gayam Astohar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Dan saya ucapkan Bu Jamal sudah kembali sehat dan kembali mengudara. Alhamdulillah, kembali ke studio.
2: Terima kasih.
0: Pak Astohar, dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan. Tapi kayaknya perkembangannya juga udah agak oke nih di bulan September ini toh, walaupun rencana kerjanya sampai nanti bulan Desember. Tuh, ngacir saja, dan tidak ada truk yang berhenti di bawah jembatan tol Gayam Sari.
2: Makan-makan sudah nggak di situ lagi.
0: Makan-makan, betul. Bu Imas Habsari.
4: Selamat pagi, Pak Jamal dan Mas Yuda.
2: Selamat pagi.
4: Semoga selalu dalam keadaan sehat.
2: Amin. Selamat pagi,
4: Jamal. Saat ini saya perjalanan dari arah Kendal ke Kalimantan Kaika. Alhamdulillah lancar untuk kendaraan truk sebanyak hari-hari biasanya. Namun ini untuk di lampu merah Kaika ada perlambatan karena traffic light ya. Namun untuk yang arah sebaliknya saya lihat truk masih lumayan banyak sama seperti biasanya. Semoga seluruh pendengar Radio Rasika dimanapun berada diberikan keselamatan dan selalu dalam perlindungannya. Terima kasih Pak Jamal dan Mas Yuda.
0: Kita yang terima kasih Bu Imas.
2: Terima kasih loh Bu atas segala informasinya.
0: Terus menerus sekali, untungnya kondisinya masih baik ya, situasi arus lalu lintasnya pagi hari ini. Pak Adi Prihandono, selamat pagi.
2: Halo Pak Adi.
5: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Pagi Pak Adi.
5: Selalu Mas Jamal, Mas Yuda. Semangat selalu untuk pagi ini. Mas, update lalin ini karena berangkatnya agak siang, lancar jaya semuanya ini Mas Jamal, Mas Yuda.
2: Sampai kantor?
5: Ini sengaja siang ya karena semalam penutupan ospek ini di Udinus ini Mas Jamal dan Mas Yuda ya. Jadi kalau di Udinus ospek namanya Dinus Insight gitu, dan
0: iya,
5: semalam itu ditutup dengan Dinus Night Festival yang dimeriahkan oleh Darboy Gang itu Mas Jamal, Mas Yuda. Gitu aja, matur nuwun. Mas Jamal sehat-sehat selalu.
2: Amin. Okay. Kapan bisa bertemu lagi?
5: Semangat pagi lah yang
2: sukses.
5: Jelas itu. Maturnuwun.
2: Maturnuwun.
0: Lagi pertanyaan saya, kok Pak Adi Prihandono kok di joget belakang ini ya?
2: Oh, iya. Di depan joget-joget. Ayo Pak Adi Priandono, tangannya di atas.
6: Rauh sing mati.
2: Iya.
6: Gak ada yang berani.
2: Saking-saking ngefan sama ini, Darboy kayak gitu. Apa pernah lagu ini?
6: Tapi semalam memang kedengeran sih Pak. Saya kan dari mall. Saya kan dari mall yang ada di seberangnya di Jalan Pemuda kan. Memang kedengeran kayak gedombrang-gedombrangnya kedengeran sih. Oh iya deng. Tanggal 9 no ya, 7-9 no kemarin ya. Ya wes kapan-kapan aku mau datang Pak Adi Prihandono
2: Kapan ketemu lagi Pak, udah lama ya.
6: Betul.
2: Sejak tahun 2018 belum ketemu lagi.
6: Iya. Pak Sondong.
7: Yuda Bang Jamal, siap. Melaporkan etapa kedua Demak Kudus 0758 sudah sampai kawasan Tanggulangin. Terpantau lancar ya. Biasa yang ada catatan itu dari Trengguli sampai sebelum jembatan Sri Mulyani karena aspalnya ya lundung-lundung, entah apa itu mau di beton lagi, mungkin akan segera menyusul ya di proyek multi-years pun. Kapilah itu kalau di Indonesia kan kontingen. Terima kasih.
6: Oke. Baik, matur suwun. Tadi juga Pak Dimitri Susilo juga sama. Kafilah itu bahasa Indonesianya kontingen. Tak kira itu sebutan individu gitu loh. Kafilah Jamal, kafilah Yuda yang istilahnya kan dia ahli di bidang seni keagamaan toh. Iya.
8: Kafilah.
6: Heeh. Yang kafilah. Yang nanti akan bertanding di MTQ.
8: Iya, mereka adalah apa namanya? Kok ngaruh melaku. Iya.
2: Mereka adalah ahli-ahli di dalam khususnya baca dan juga menghafal Al-Quran.
6: Iya, gemes banget. Jadi gemes membaca, banget.
2: Kan ada musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran, dan lain sebagainya. Jadi ahli-ahlinya kumpul jadi satu, jadi tim, menjadi sebuah kontingen yang dalam bahasa, dalam bahasa MTQ-nya itu adalah kafilah. Makanya ada pepatah mengatakan, biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Jadi tim tetap berjalan gitu. Itu ada pepatah di zaman dulu mengatakan kafilah atau kontingen.
6: Nih, untuk rombongan peserta MTQ Nasional kan kemarin kita dapat kiriman dari kawan-kawan di Kementerian Agama kan, Kementerian Agama Jawa Tengah mengenai detail dan juga logbook agenda MTQ Nasional besok kan. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri ada total 56 kafilah nanti perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, di mana cabang dan golongan lombanya itu cabang hafalan Al-Qur'an, seni baca Al-Qur'an, seni kaligrafi Al-Qur'an, cabang syahril Al-Qur'an, cabang fahmil Qur'an, qiraat Qur'an dan tafsir Qur'an serta musabaqah karya tulis ilmiah Al-Qur'an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cabang dan juga golongan di MTQ Nasional yang nanti akan diikuti oleh 56 kafilah di MTQ Nasional Jawa Tengah 2026 perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah. Kamu kira-kira kalau mau ikut yang mana Bung? Hafalan Al-Quran, seni baca Al-Quran, seni kaligrafi Al-Quran, syahril Al-Quran.
2: Hafalan.
6: Alhamdulillah.
2: Hafalan misalnya surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya lah.
6: Oh, ya nanti kita nonton aja kali ya. Ya, kita nanti nonton aja bagaimana aksi para kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia dalam MTQ Nasional 2026. Sekali lagi, seluruh masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya bisa meramaikan setiap agendanya. Pusat utamanya di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang Awarasika, tapi juga disiapkan beberapa venue-venue lainnya juga. Betul sekali, venue dan juga lokasi lainnya kawarasi ke dalam agenda MTQ Nasional 2026 di mana Kota Semarang dan Jawa Tengah menjadi tuan rumahnya kali ini.

0: Razika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 4,9 FM. Razika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Guru,
1: sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: Pekalongan, Pemalang, Batang. Waduh, lancar semua ini Kamarasika. Warga-wargi dari Semarang menuju arah ke Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, atau yang arah sebaliknya menyusuri Pantura, menyusuri tol apalagi tol Semarang Batang. Kalau sampai dengan saat ini jam 10 dari Travoy atau dari beberapa rilis yang ada di kanal informasinya tol Semarang Batang juga tidak ada pemberitahuan mengenai kegiatan pemeliharaan atau sesuatu hal yang berdampak ke jalan raya Kamarasika. Jadi lalu lintasnya lancar saja dari Semarang menuju Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan. Betul sekali. Perkembangan peningkatan mutu jalan ada nggak sih Mas Yuda, Mas Jamal, Kelana Kota di jalur Semarang ke Pekalongan? Masih ada ditulis, tapi
1: di sana itu selalu tertib dan lancar.
0: Iya, pokoknya asalkan nggak ada kejadian aja, pasti baik.
1: Paling volume sedikit bertambah ketika mungkin pelan-pelan kanan kita, tapi langsung habis itu lancar lagi. Ketika volume banyak, nanti habis itu terurai lancar lagi gitu.
0: Betul,
1: karena tertib.
0: Betul sekali ya Kang Warasika, peningkatan mutu jalan masih ada di Pantura Tirto. Kemudian juga kemarin itu minggu lalu sih aku dapat informasi dari Pak Agusoro. Pak Agusoro kan langsung keluar kan menuju arah ke Pantura toh, wong keluar tempat tinggalnya Pak Agusoro langsung Pantura. Nah, ngasih informasi untuk kegiatan yang ada di kawasan Pantura Wiradesa itu sudah selesai. Tanggal 3 kemarin Pak Agusoro ngasih infonya.
1: Sudah selesai untuk dua arahnya ya.
0: Iya. Ini kemarin tanggal 3 September 2026 itu Pak Agusoro ngasih informasi peningkatan mutu jalan di Pantura Pekalongan Barat sampai Wiradesa itu sudah selesai dan lancar. Ya, ini Pak Agusoro lagi dengar kita enggak kira-kira menurutmu?
1: Ya, lagi mendengarkan nih pasti habis lagi ini kan biasanya langsung halo. Selamat pagi Pak Agusoro.
0: Berarti untuk saat ini peningkatan mutu jalan di Pantura Semarang arah Pekalongan dan sebaliknya masih ditulis saja ya, yang arah menuju barat selain itu udah baik, situasinya lancar. Cuma kabar terbaru dari Pekalongan ya, kemarin betul kawan dikonfirmasi bahwa ada 3.280 data penerima bantuan sosial di kota Pekalongan dicoret karena terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring. Maka dari itu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Dinsos P2KB Kota Pekalongan akan memperketat proses seleksi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial di kota Pekalongan. Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan Sriyono mengatakan, seleksi dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan. Ribuan penerima bansos di Kota Pekalongan dicoret itu diindikasi karena rekening yang tercantum dalam data individunya itu terindikasi dipakai untuk judi.

0: daring. Yang mengenaskan adalah pengguna judi daringnya bukan si penerima bansos, namun sebagian besar putra atau anaknya.
1: Wah, ini menggunakan data dari ayahnya.
0: Data dari orang tuanya, betul. Dari keterangannya, Dinsos P2KB Kota Pekalongan Sriyono mengatakan pencoretan dilakukan ya karena data tersebut ketika dilakukan pengecekan itu terindikasi dengan adanya aktivitas judi daring yang ternyata setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, rekening tersebut dipakai oleh anggota keluarga terutama anak-anaknya. Saat ini dari pemerintah Kota Pekalongan terus melakukan pendalaman dan berdasarkan data yang ditangani sementara, indikasi dalam sejumlah kasus yang berkaitan dengan penggunaan rekening penerima bansos itu dilakukan oleh keluarga yaitu anak. Makanya kemudian bansos yang harusnya didapatkan oleh keluarga melalui orang tuanya itu terputus, ada 3.280 nama yang dicoret dari data penerima bantuan sosial di lingkungan Kota Pekalongan.
1: Kata Mas Beni, anak durhaka itu.
0: Coya.
1: Masa menggunakan data ayahnya untuk kegiatan
0: judi daring makanya.
1: Menang enggak dicoret dari
0: bansos.
1: Iya.
0: Makanya itu kawarasiga ya. Nah, ini kalau kemarin Pak Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf mengatakan memang kasus ini cukup banyak ditemukan di berbagai wilayah atau di Indonesia, bukan cuma di daerah-daerah tertentu saja. Jadi data orang tuanya nggak tahu nih, wong orang tuanya aja demek HPW raiso.
1: Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi ya.
0: Seperti kasusnya Mbah siapa yang di Pekalongan juga tapi kabupaten. Mbah siapa kayak yang waktu itu viral itu?
1: Lupa namanya.
0: Mbahnya tuh nggak bisa baca, nggak bisa tulis lah kok bantuannya dicoret karena dudol. Ternyata yang ditelusuri oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan anak.
1: Walah digunakan oleh anaknya. Iyalah.
0: Itu ya Kawarasika update kabar dari kawasan Pekalongan.
1: Ada keramaian juga nanti malam ya.
0: Oh iya. Di Buaran.
1: Buaran. Nanti malam jangan lupa yang warga masyarakat Pekalongan menuju ke Buaran.
0: Yes.
1: Acara, apa namanya itu?
0: Acara Gebiar Kemerdekaan.
1: Gebiar Kemerdekaan.
0: Iya betul. Apa ya Moyo?
1: Pokoknya di Buaran itu nanti ramai, ada festival dan juga budaya.
0: Karnaval budaya dan pesta rakyat Simbang Kulon Night Carnival. Weski, apa tak we?
1: Ya, karnaval dan budaya Simbang Kulon.
0: Yes, Simbang Kulon Night Carnival.
1: Ada seni budaya tradisional setempat dan berbagai macam apa namanya seni akan dikeluarkan serta UMKM dari Pekalongan dan sekitarnya. Yeah.

0: Pak Aziz Noverdi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jomlo serta kawan-kawan semuanya. Senyawa kembali di Kelana Kota edisi hari Kamis 10 September 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin. Ini saya dengarkan Bung Jamal juga sudah mulai mengudara. Tetap sehat ya.
2: Amin.
1: Bung Jamal sehat selalu dan tetap sehat semangat menginfokan Abdilarin dari Tambak Haji Raya. Ini saya posisi sudah di Jalan Pantura Wali Songo menuju mau ke Dokter Wahidin ke coffee shop sana Mas. Sudah ada Bung Jamal untuk aktivitas lain masih tetap pantau ramai lancar di kedua arahnya ya. Sementara antrian di KIW juga masih relatif normal dan kondusif. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah plus agak sedikit temaram. Begitu ya, mengenai stroke etol yang tidak keluar ataupun yang kadang tidak ada stroke-nya. Kalau pengalaman saya di perusahaan, kalaupun ada etolnya nggak keluar, kita masih bisa apa di total situ. Kalau seumpamanya yang tidak keluar itu bisa ditotal dari keseluruh jumlahnya, nanti bisa dimaklumi ataupun diganti dengan nota biasa, dicatat nggak apa-apa, kan itu sudah sesuai. Sementara bisa juga dicetak lewat Indomaret atau Alfamaret ataupun di aplikasi Traveloka tadi, begitu ya, yang bisa travoiding bukan Traveloka ya, bisa.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Lalu lintas sapi dari luar daerah menjadi salah satu faktor utama penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Salatiga. Sepanjang Januari hingga 4 September kemarin, tercatat 30 sapi terkonfirmasi PMK. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Salatiga Syahdani Onang Parastowo mengatakan, sebagian besar kasus terkait masuknya sapi baru yang kemudian menunjukkan gejala dan menulari sapi lain dalam satu kandang. Dari 31 sapi terkonfirmasi, 30 ekor telah sembuh, sedangkan satu ekor menjalani potong paksa. Saat ini tidak ada kasus aktif PMK di Kota Salatiga. Jumlah kasus 2026 juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 52 kasus. Kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Argomulyo yang memiliki populasi sapi terbesar di Kota Salatiga. Tanah di pinggir Sungai Juwana, Desa Purworejo, Kabupaten Pati, ambles hingga 2 meter. Kondisi ini menyebabkan 7 bangunan ruko miring dan dindingnya mengalami retak-retak. Kepala Desa Purworejo Dwi Sumaryono mengatakan, tanah ambles dan retak terjadi sepanjang 400 meter dengan kedalaman retakan 50 cm hingga 2 meter. Fenomena ini terjadi sejak sepekan terakhir dan diduga dipicu surutnya air Sungai Juwana yang telah mengering selama sebulan. 7 ruko yang rusak berat kini dikosongkan pemiliknya karena rawan roboh. Warga khawatir retakan dan penurunan tanah terus meluas hingga mendekati permukiman. Hingga kini belum ada penanganan dari BPBD maupun Pemkab Pati. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Kenapa sih kok bete gitu?
5: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
4: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
5: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
4: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
5: Waktunya kan tinggal besok.
4: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3 Plus, kiss cut, stiker vinil A3 Plus, stiker kromo A3 Plus, stiker vinil UV, X banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh. Tanya di imunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan hal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Petani tembakau di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, meminta pertanggungjawaban atas kerusakan lahannya akibat pendaratan darurat pesawat swasta bermotor. Pemilik lahan, Susilowati, memperkirakan kerugian tanaman tembakau mencapai 20 juta rupiah. Kerugian itu meliputi tanaman yang rusak, modal bibit, pupuk, air, serta biaya tenaga kerja. Tanaman tembakau itu juga sudah memasuki masa panen. Susilowati mengaku belum berkomunikasi langsung dengan pemilik pesawat, namun perwakilan pilot sudah datang dan menyatakan akan bertanggung jawab. Pihaknya berharap ganti rugi segera direalisasikan agar lahan dapat segera dipanen dan hasilnya disetorkan sesuai kontrak dengan perusahaan. Kemarau panjang mulai mengancam lahan pertanian di Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Tanah sawah mengeras dan retak, sementara tanaman padi berusia sekitar 1 bulan mulai menguning akibat debit air irigasi menurun. Kepala Desa Kulu, Setio Nimpuno, mengatakan dampak itu dirasakan kelompok tani Sumber Makmur yang mengelola lebih dari 52 hektar lahan. Untuk menambah pasokan air, desa mendapat bantuan irigasi perpompaan sumur dalam senilai 155 juta rupiah. Namun debit air diperkirakan hanya 2 inci, sehingga belum seluruhnya menyelesaikan krisis air. Pemerintah desa berharap ada tambahan program irigasi agar petani tetap bisa menanam di tengah kemarau panjang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?

0: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
1: Wah, ini baru namanya pelayanan. Agak perlu keluar rumah.
0: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
2: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
1: Hah? Tanpa diundi?
0: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
2: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
3: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan bae. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lete kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora Kang.
4: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, dengan tidak perlu ragu, PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hing Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
2: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
2: Kasus penemuan jasad bayi perempuan yang ditemukan terbungkus daster dan terkubur di sebuah kebun kosong di Dusun Kropoh, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Dalam kasus tersebut, Satreskrim Polres Semarang menetapkan WAP 18 tahun dan sebagai tersangka dan VA 17 tahun sebagai pelaku anak. Dalam rilisnya kemarin, Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodiate Jalalana mengatakan, jasad bayi ditemukan pada Kamis 3 September 2026 sekitar pukul 15.30 WIB. Penemuan bermula ketika seorang warga yang tahu adalah

0: ayah dari WAP sedang mencari rumput melihat gundukan tanah tidak wajar di sebuah kawasan kebun. Berdasarkan hasil penyelidikan, bayi tersebut merupakan hasil hubungan antara WAP dan VA yang telah berpacaran sejak tahun 2025 pada bulan Agustus. VA melahirkan seorang bayi perempuan pada Selasa, 1 September 2026 seorang diri di kamar mandi rumahnya sekitar pukul 2 lebih 30 pagi. Tanpa diketahui oleh pihak keluarga. Proses persalinan langsung terburu-buru karena VA takut kehamilannya diketahui oleh orang lain.
1: Dengan tersangka yang sudah kita tetapkan tersangka, serta satu pelaku anak dengan inisial tersangka yaitu WAP, kelahiran tahun 2007, umur 18 tahun, pekerjaan saat ini di KTP, berdasarkan KTP masih pelajar atau mahasiswa, Kecamatan Bandungan sesuai dengan KTP. Yang kedua, pelaku anak lahir di Kabupaten Semarang tahun 2009, masih umur 17 tahun dengan inisial VA, jenis kelamin perempuan, pendidikan TR SMK, pekerjaan belum atau tidak bekerja. Alamat sesuai KTP Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang.
0: Kepolisian mengatakan saat ini VA telah menjalani pembantaran penahanan karena saat ini dilaporkan mengalami infeksi pada rahim setelah proses persalinan dan masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kabupaten Semarang. Sementara itu, pihak laki-laki, yaitu WAP, penyidikan terhadap WAP dan proses hukum terhadap VA masih terus dilakukan di Satreskrim Polres Semarang. Terhadap WAP, polisi menetapkan pasal 80 ayat 3 huruf a jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal mencapai 15 tahun penjara. Sementara terhadap VA, polisi menerapkan ketentuan yang sama dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pada anak. Kepolisian mengatakan pembuangan bayi di Bandungan yang menjadi sorotan perhatian disampaikan bahwa dari catatan medis yang ada, persalinan dilaporkan belum selesai, namun bayi ditarik paksa oleh tersangka VA. Polisi mengungkap kronologi meninggalnya bayi perempuan yang ditemukan terkubur di sebuah rumah kosong di Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Setelah lahir, VA sebagai pihak perempuan yang berumur masih 17 tahun mengaku bayi tersebut tidak menangis dan tidak bergerak. VA kemudian memotong tali besarnya sendiri menggunakan gunting, membuang ari-ari ke kloset, membersihkan tubuh bayi tersebut. Jasad bayi selanjutnya dibungkus menggunakan daster bermotif batik berwarna coklat, dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, dan bungkusan tersebut diletakkan di bawah angkong yang berada di samping rumahnya sendiri. Kepolisian menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan medis, bayi sebenarnya masih dapat hidup di luar kandungan. Kematian bayi disebabkan kekurangan nafas akibat proses persalinan si tersangka perempuan yang dilakukan secara paksa.
1: Penyebab matinya itu habis nafas ya. Habis nafas karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah, ditarik itu kan megangnya leher. Ya, hasil otopsinya seperti itu. Iya, dikira oleh pelaku anak itu meninggal secara natural karena mungkin tidak bisa, tapi dari hasil otopsi itu bisa hidup di luar kandungan. Ya. Kalau kita kan unsur kesengajaan itu menyebabkannya, penyebabnya. Kalau misalkan dia menyebabkan kemudian tindakannya, kita tidak perlu menilai unsur sengaja atau tidak.
0: Saat ini proses perkembangan kasus yang menjadi sorotan di media sosial itu Kamara Sika masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Semarang. Sekali lagi, saat ini tersangka perempuan VA tengah menjalani pembantaran penahanan karena mengalami infeksi pada rahim di sebuah rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang. Sementara tersangka laki-laki sudah dalam penahanan pihak kepolisian. Pak Sono, selamat siang. Ini, Pak Sono tadi ngasih informasi yang di Purwodadia. Oh, ini yang tadi saya videokan itu bukan di alun-alun pun, tapi bundaran atau pertigaan yang mau ke Wirosari. Alhamdulillah, Mas, masuk Jatilor pas dibuka saya.

0: Oh, okay, mohon maaf, tak kira di Bundaran Puroda di tadi. Nah, ini dia nih ya. Tadi laporan kita dapatkan terakhir jam 10, Pak Sono, informasi di jalur Demak Semarangnya kok masih baik itu? Rame lancar, antriannya cuma biasa di Genuk saja yang masih ada penyempitan karena pekerjaan saluran IPAL di tepi jalan Pantura Genuk itu merambat. Terus Kaligawe antriannya cuma yang sisi setelah jembatan saja menuju ke rel. Kalau sisi Terboyos Unisulanya masih baik, Pak Sono. Saat ini jam 10 lebih 20, aku sampaikan. Kalau padat aku tak lewat Meranggen saja. Wah, mending lewat Meranggen aja lah, Pak Sono. Maksudnya padat-padatnya Meranggen Brigjen Sudiarto kan maksudnya orang sing ono hambatan kaya Genuk gitu loh, yang ada masih ada hambatan karena pekerjaan saluran IPAL itu tadi, terbalik di kawasan mana? Gebang Anom dan KIT, kok KIT? KTI, ya. Jadi ya, kaya ini mending lewat Meranggen aja sih Pak Sono. Yang sudah jelas-jelas gak ada hal-hal di jalan gitu loh. Pak Sinyo.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Ini aku udah sampai TL Genuk tadi dari rumah Meranggen lewat Kudu Karangroto. Lalinya sepi Mas Yuda, lancar banget tadi. Ini sampai TL Genuk mau ke Terboyo ambil barang dari TPS bis, terus nanti ke Karangan Mas Yuda. Mas Yuda, regunya Mas Yuda.
0: Wah, sudah penuh pun.
1: Sania Town. You're still one. Yes. Yang live perform ya Mas. Begitu.
0: Oke. Okay.
1: Makasih.
0: Oke, okay, matur suwun. Pak Sinyo infonya.
1: Itu Mansular Mas di TL Minuk Mas di ini ada tombol solar dikasih konten.
0: Kalau oh. Apa
1: tugas di banyak ya Mas.
0: Kegiatan oh, tadi ya. Berarti yang sedang pada antri di Genuk.
1: Terima kasih.
0: Oke, berarti yang sedang antri di Genuk bukan karena aktivitas pekerjaan saluran IPAL-nya ya, tapi ditambah kayaknya sedang ada penanganan tumpahan solar gitu oleh polisi di Genuk.
1: Tambahan lagi Mas Yud, ya setelah saya rekam ini di kiri jalan tuh ada pengendara motor kayak kepleset gara-gara solar itu tadi ya kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Begitu Mas Yud.
0: Baik.
1: Mas Yud, ini tak update lagi nih Mas Yud. Ini AL udah mendingan sih tadi. Lumayan banyak ini AL udah dikasih pasir udah. Lumayan mending hilang solarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ini mau langsung
0: balik lagi.
1: Wow. Begitu Mas Yud. Lalu entas masih ramai lancar ya Mas Yud di Kaligawe Terboyo ini. Hmm. Ini mau lewat Kudu lagi ke Karangroto.
0: Oke, okay, sip. Matur suwun, Pak Sinyon. Ini berarti paling tidak bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Sono tadi ya, yang tanya Demak Semarang, begitu pula Pak Hari. Pak Hari dari Semarang menuju arah Demak Kudus Pati juga. Sementara tuh, informasi dari Pak Sinyo barusan sedikit menjawab untuk koridor Kaligawe Sayung Demaknya, sementara yang merambat yang arah Semarangnya. Karena ada kegiatan pembersihan tumpahan solar di Pantura Genuk, kalau yang arah Demaknya masih lancar.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik.

0: yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Ibu, sini deh.
6: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
5: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
6: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
5: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
6: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
5: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
6: Mia? Siapa?
5: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
6: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
5: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
0: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya.

0: 3370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
1: 88,9 FM.

kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: KPK memeriksa 27 pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di kantor Dinas Sosial Jawa Tengah Senin lalu. Pemeriksaan tersebut sempat dikaitkan dengan dugaan korupsi penyaluran bansos beras. Namun Kepala Dinsos Jawa Tengah Imam Maskur menegaskan pemeriksaan bukan terkait kasus korupsi di lingkungan Dinsos atau pemerintah daerah. Menurutnya KPK dan BPKP hanya mendalami penyaluran bansos program pandemi tahun 2020 di Kementerian Sosial. Para pendamping dipanggil untuk wawancara, sedangkan kantor Dinas Sosial Jawa Tengah hanya digunakan sebagai tempat pemeriksaan. Imam menjelaskan pendamping PKH berada di bawah kendali Kementerian Sosial, bukan Dinas Sosial Jawa Tengah. Pemeriksaan tersebut tidak berkaitan dengan perkara korupsi di daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta agen pendamping perlindungan sosial atau Perlinsos diperkuat untuk memastikan verifikasi penerimaan.

0: Terima bansos tepat sasaran. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan masih ditemukan data penerima bansos yang belum diperbarui sesuai kondisi terkini. Saat ini sebanyak 322.000 lebih kepala keluarga di Jawa Tengah telah terdaftar dalam sistem perlindungan sosial digital. Gubernur meminta penguatan agen melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, pendamping PK hingga posyandu. Langkah ini diharapkan mempercepat pembaruan data agar bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

dioperasikan di Jalan Semangka nomor 7, Ungaran Kabupaten Semarang. Bagaimana di lokasi Anda semuanya? Tapi toh kamu rasanya kalau aku boleh ngomong tentang Ca, I think walaupun cerah tapi kisilir ya, pada ngerasa nggak kamu rasanya? Jadi panasnya tuh bukan panas yang semeromong gitu loh kamu rasanya, sampai sampai bikin kulit cekit-cekit atau bikin sampai literally keluar tuh langsung gobius netes air keringat gitu. Menurutku enggak sih. Dengan dua hari kemarin ya aku beraktivitas di luar kayak mulai dari jam 1 ya, dari jam 1 siang sampai dengan sore itu kayak panasnya ki enak silir ngono gitu kamarasi ke air. Air anginnya juga tetap semeribit enak ngono kamarasi. Jadi panasnya ki panas yang opo yo tidak bikin marak ke gobios dan berkeringat sing sehingga netes-netes kayak aku biasanya. Sebagai uang sing gampang keringetan ya kamu Rasika, karena kan ya ya harus menjaga penampilan toh. Ini orang sing marake hingga gobius notos kopos-kopos nunggu gitu lo kamu Rasika. Enak kok panasnya tuh, anginnya enak, anginnya semeripit silir nunggu lo kamu Rasika. Jadi kalau ini masih ya terangnya tuh terang menyenangkan gitu, ya kan kamu Rasika. Ini Pak Rizky mau ke Demak dari Ungaran, mohon info jalan lancar. Ya keluar Gayam Sari aja toh, kan sudah mengelintasi Kubro toh Pak Rizky, sudah menghindari Kubro, langsung nanti tembusnya genok wes keluar Gayam Sari, Weltramong City lancar, orang lewat Kubro, orang lewat Kaligawe. Ya walaupun saat ini Kubro Kaligawe antriannya masih normal ya, nggak yang sampai butuh waktu lama atau panjang gitu, tapi untuk saat ini kondisi arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif untuk ukuran antrean di Kubro ya, Kawar Rasika, Kubro dan Kaligawe. Secara waktu kurang lebih sama Pak Rizky, jadi Anda mau keluar di Gayam Sari Weltramong City juga sama, Anda mau muter di Kubro juga kalau kita bandingkan secara waktu ya sama, monggo saja, keduanya masih cukup baik kalau bagi Rasika. Lagunya sudah penuh ya Kawar Rasika, Pak Satya lagunya udah penuh sejak tadi jam 9. Ini Pak Satya menyapa Jeporo, panas tapi mendung alias timbreng katanya Pak Satya. Dari ini Pak Hari, lagu ini

0: iki kelingan dhisik pas koncoku siaran di radio lain ya. Jaluk opo wae pasti diputerke katane. sekarang masih di siaran di situ Pak Hari, itu Greta tuh yang banyak teman-teman di radio tersebut ya, Pak Hari. Teman-temannya banyak di radio tersebut. Nek aku enggak ada sih. di radio itu. Nek Pak Sejati juga ngasih info KIW. Aku yo meh metu KIW lho pun. Mandek. Guys, aku mbok tolong dihitung ke. Anda tuh keluar KIW butuh waktu berapa lama? Tadi ada Pak Pusiwaloyo sama Pak Sejati kan? Ini Pak Sejati mau keluar KIW 11.00. Coba Pak Sejati, 11.20 nih sekarang, Anda sampai mana? Cepet fotokan ke aku Pak Sejati, tolong. Anda sudah lepas belum antrian di keluar KIW itu? Ya untuk yang dilaporkan sejak 4 bulan yang lalu ya, kondisi di Pantura dan juga dalam akses KIW-nya luar biasa, Pol. Bu Nini Herawati, cobain panasnya KIW jal. Padahal tuh aku kemarin di Terminal Peti Kemas loh, Kawarasika. Aku kemarin ke Terminal Peti Kemas di PT Pelindo TPKS Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Enak ih. Orang asing gobios sampai ex-hosting ngono loh, Kawarasika. Kemarin aku di pelabuhan loh, padahal ini jam segini. Jam satunan. Jam satunan sampai sore tuh, Kawarasika, sampai jam 5, Kawarasika. Enak kok, anginnya semeribit barel di tepi laut, yang benar-benar di tepi laut loh. KIW sama TPKS kan berarti posisinya sama atau pinggir laut. Pak Budi, aku juga keluar KIW baru mulai antrian. Oh sip, Pak Budi 11.20 ya, tak simpen ya. Nanti coba selesai antrian jam berapa. Soalnya Pak Sejati kok masih antre dari jam 11.00 tadi. Mangat ya Bapak Ibu semua ya. Pak Rosi Salek, Pasar Mangkang arah Semarang kok antrian ada apa ya? Saya langsung masuk tol saja. Lah kita Pak Rosi biasa. Antrian-antrian yang pertama simpulnya di pertigaan KIW. Akses keluar masuk KIW toh biasa bendino sudah 5 bulan ini. Kemudian ditambah pagi ini antrian truk yang masuk SPBU Sango toh Pak Rosi. Udah 5 bulan loh Pak Rosi kayak gini terjadi hampir setiap hari di Jalan Pantura, Wali Songo, Mangkang arah menuju ke Jerakah. Kita simak headline dulu di News Flash. News
1: Flash. Pemerintah merancang skema kebijakan yang memungkinkan guru berstatus P3K untuk beralih status menjadi pegawai negeri sipil mulai tahun 2027. Proses transisi ini akan dilakukan melalui pemetaan formasi, evaluasi rekam jejak kinerja, serta seleksi penyertaan guna meningkatkan kepastian karir dan kesejahteraan tenaga pendidik nasional. Demikian News Flash.
0: Pak Prasetyo Basinok, selamat siang.
2: Assalamualaikum, sugeng siang. Mas Uda menyampaikan laporan pandangan mata perjalanan dari Mall 23 kawasan POJ City menuju ke kawasan BSB Kota Semarang. Arus lalu lintas mulai dari simpang flyover Madukoro mengarah ke arah Kalibateng kali cukup padat lancar, yang sedikit tersendat yang mengarah ke pelabuhan Tanjung Mas, antrian sampai dengan Rumah Sakit Sabtu Hidayat yang mengarah ke timur atau alah ke pelabuhan. Kemudian yang mengarah ke barat sedikit padat dengan truk-truk karena hari truk nasional ya, hari Kamis. Sampai perempatan Kerapia masih lancar, sedikit tersendat di TL Jerakah karena padat banget dengan truk-truknya. Masuk ke arah Ngalian dari Jerakah lancar, tersendat lagi di tanjakan Permata Medika, Rumah Sakit Permata Medika, karena ada mobil R3 mogok di lajur sebelah kiri. Sudah dalam penanganan unit storing dari Suzuki mobil, kemungkinan Suzuki BSB. Kemudian
0: ada bantuan ya.
2: Antrian

0: Nggak begitu panjang banget ya. Paling cuma sampai di apa yang pertigaan yang mengarah ke Beringin itu aja. Terus nanjak Silayur sampai dengan bundaran BSB. Lalin ramai lancar dan cuaca kok sedikit temaram ya, nggak panas banget kayak biasanya.
1: Ya kan, bener kan?
0: Atau karena efek asap?
1: Saya juga silir yang menurutku panas itu, sih panas tapi silir.
0: Informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas, kalian titip salam untuk Pak Puji Waluyo itu.
1: Apa Pak Puji Waluyo?
0: Sabar, G. Saya juga pernah mengalaminya. Sabar, G. Pak Puji mau keluar dari KIB, G. Sabar. Terkait jadi paksa konitaita ya, Pak.
1: Sun. Oke, matur suwun. Pak Prasetyo, silir itu apa sih? Bahasa Indonesia silir itu sejuk ya? Iya sejuk ya, silir itu. Ya, sejuk kawan. Ora sejuk juga ya, maksudnya nek sejuk kan nek silir kan ketok angin ya lho. Silir. Silir itu apa bahasa Indonesia? Apa silir itu bahasa Indonesia? Ya, pokoknya silir ya Bapak Ibu, mohon maaf yang tidak tahu bahasa Indonesia ya. Yang tidak tahu bahasa Jawa. Ya, dan ini kok akeh men ya kawan rasika sing ning KIB. Pak Toyib di KIV, ini Mas Taetongke ya, aku antre mulai jam 11.07, yo siapa lagi? Ada Pak Sejati, Pak Sejati sudah lepas. Oh Pak Sejati sudah lepas, ini Pak Sejati tadi antre keluar KIV toh dari PT Sendang, PT Sandang Asia 1045. Sendang Asia 1045. Terus lepas kepadatan dan sampai jalan raya 11.20. Hah, suwene 40 menit. Ya toh, 15 tambah 25 kok pas sok 40 menit toh.
2: Silir alias sepoi-sepoi.
1: Oh iya, sepoi-sepoi ya, betul sekali. 40 menit guys, berarti itu 40 menit Anda alami setiap hari. Pak Toye, Pak Sejati, Pak Hans, Pak Puji Waluyo. Oh iya, Pak Puji Waluyo juga cerita. Tadi saya antre mulai jam 10.59. 10.59 ini 11.25 baru mintip-mintip jarine Pak Puji Waluyo. Pak Arifin.
3: Mas Yuda jam 11.15 ini meluncur dari kantor pedurungan OTW Boyolali, entry tol Gayan, exit Ungaran. Ini lalu lintas lancar dua arah, cuaca cerah, ini sudah sampai di terminal Bawen Mas Yuda. Barusan ada kejadian di pertigaan Bawen, ada Innova ribut hitam dari Ambarawa mau ke kanan, mau ke arah Salatiga itu yang ada paugahnya itu, ada laka di situ. Innova ribut hitam yang depan kiri diantem sama angkutan itu apa? Omplong itu loh, yang bis mini kecil. Dan sementara proses pembersihan lumayan parah ya. Bentuk grill, lampu kiri pecah semuanya. Matur Mas Yuda, matur nuwun. Ini tadi saya lewat ke 11.15 tadi Mas Yuda. Itu pas kejadian di pertigaan. Ini sementara Pak Bahnya menghilang dulu ini tadi. Nggak tahu kemana, biasanya kan di situ ada tiga super tas di situ. Tapi kejadian itu paling hilang nih.
1: Baiklah, matur suwun informasinya Pak Arifin. Pak Hans, nah ini Pak Hans dari dalam nih, dari titik depan lokasi calon reklamasinya itu. Yo kan aku meh ngomong Thomas, aku lagi meh ngomong dari sini sih biasanya meh sejaman sampai lepas traffic light. Wow, Anda alami itu 40 menit tuh setiap hari ya, Kang Warasika. Baiklah. Kita geser dulu ke Pak Adriano ya. Ini Pak Adriano Kaspani, mohon info Semarang ke Rembang bagaimana ini, aku keluar Gayam Sari atau Mukti Harjo. Enaknya versi Anda tuh enak waktu atau enak kecepatan? Kalau enak dilihat secara waktu, dua-duanya oke saja. Ikut muter di Kubro atau lewat Gayam Sari Mukti Harjo, secara waktu podo wae.

0: Tapi kalau Anda melihat kelancarannya, ya udah jelas ya, lebih lancar lewat jalan Brigjen Sudiarto, Walter Mongisidi, karena cetok welo-welo puterkan kubro masih ada pekerjaan proyek tol yang istilahnya belum ada kata lancar di situ. Itu, monggo silakan dari dua kalimat yang aku sampaikan premisnya ini, silakan Anda simpulkan sendiri enak versi Anda kira-kira lewat mana. Dua informasinya begitu, Pak Adriano yang menanyakan itu. Kemudian nanti sampai dengan Demak Kudus lancar. Tadi ada Pak Hari yang mau ke Pati. Sementara masih belum ada laporan kepadatan berarti. Sampai dengan 11.20 ini, perbaikan jalan di Pantura Pati Juwana juga dampak sejak hari pertama sampai dengan sekarang masih baik saja termasuk saat ini. Pak Adriano. Pak Asrori.
1: Ini dari macet, Mas Yuda. Jadi lewat ngalas sih. Pasar Magang Munggah.
0: Lewat Palir.
1: Kita lewat kene kuwi luwih cepet.
0: Iya, pasti. Oke, sip, matur suwun ki Pak Asrori kawan, menghindari Pantura Mangkang ya, yang menuju arah Semarang langsung masuk ke area Mangkang Palir. Koh Wendy?
2: Karena kamu kademen, Bun. Jadi kan tubuhmu menghasilkan panas, butuh energi karbohidrat gitu. Jadi lemakmu enggak ada. Jadi kamu memang mengolah apa tubuhmu pun.
0: Ya Allah Gusti.
2: Jadi jam segini kamu udah lapar.
0: Biasanya enggak pun. Biasanya aku tahan kok. Aku kan intermittent. Biasanya aku makan beratnya jam 2 ke atas. Jam 2 sampai jam 6 jendela makanku. Ayo matur suwun ya ke Wendy ya. Yuk makan bareng. Makan siang yuk. Kalau ini kok santai tuh jenengan Wendy Yuwono Putra. Lagi dimanapun dirimu. Yuk makan siang yuk. Kok ini santuy ngono dari atensinya Koh Wendy. Pak Albertus, ada mobil naik median jalan di jalan RM Hadi Subeno yang masuk area Bukit Semarang Baru depan call center bank swasta. Waduh, iki tabrakan meh nyebrang iki Pak Albertus nih. Dari fotonya sih aku tidak bisa menjelaskan apa tujuannya ya, cuma dari fotonya kok ada armada pickup muat something gitu, ada di tengah-tengah pulau jalan depan call center bank swasta di sekitar Bukit Semarang Baru. Oke. Menterusan, jadi literally badan truknya tuh naik ke atas median guys. Kan pulau jalannya cukup lumayan tuh, median tengahnya. Cukup lumayan luas maksudnya. Jadi truknya benar-benar ada di atas sana, tidak menghambat jalan. Gitu, informasinya menterusan Pak Albertus, Pak Aryuda.
3: Ada Pak Andre di Sayung sampai TL Genuk membutuhkan waktu sekitar 14 sampai 20 menit.
0: Ini arah Semarang ya Pak Yuda.
3: Mengantre dari atas jembatan Sayung ya,
0: okay,
3: sampai Genuk itu. Ya masih normal.
0: Sementara masih baik. Kepadatannya tadi karena ya masih ada jalur menyempit ya, pekerjaan saluran IPAL di genoknya.
4: Rastika FM.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Gu?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di betulan, arep tak simen.

0: ngendi ki sing aman?
1: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi, yo jelas ning PT BPR BKK Kota Kalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
0: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
1: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
0: Tapi aman pora ki Kang?
1: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
5: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
4: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: nggak imunisasi?
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih? Kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Saatnya sholat duhur.
9: Allah

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqli khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
4: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
5: Rasika Pekalongan.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Poin 9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.

Nggih, Pak, insyaallah nggih. Ngapunten, Beb. Beb lenggah mriku, Beb. Lenggah mriku, Beb. Mriku, Beb. Pundi anu Habib Abdullah pundi? Mriku, Beb, sendian mriku. Jaman teng teng ngandhap kula, Beb, kualat kula ngene. Mriku, Beb, mriku, Beb. Nek kualat lak mboten rabi maling kene iki. Mriku, Beb, rada mundur mriku, Beb. Sendian mriku, Beb. Beb Abdullah, mriku, Beb, mriku. Mam pundutno anuman minuman. Minuman mam. Beb sanden beb. Lah ngeten lah. Apaan nggih? Kula niki nggodhoan kula niku nggih. Pun nggih, pun. Lajeng ngeten para rawuh. Nggih. Wonten ing kitab Iljamul Awam. An ilmil kalam panjenenganipun al-imam hujjatul islam wal muslimin al-ghazali radiyallahu anhu wa ardoh wa anna bihi fiddarain niku ngaturaken dedawuhan ing pundi dedawuhan kala wau napa supados kita mengendalikan diri ampun ngantos memperdalem napa malih ngantos kegawa pikiranipun nyangkut dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Dawuhipun napa? Di samping kula kali panjenengan niku wajib njaga lisanipun bahas dateng ingkang mengenai dateng Gusti Allah. Ugi dipun wajibaken njaga go manahipun ngantos kladuk-kladuk memperdalem pikiranipun dateng ngersanipun Gusti Allah. Niku. Lah dawuhipun panjenenganipun nggih. Damel contoh kaya oleh diwajibno uwong sing apes, uwong sing lemah, uwong sing lumpuh. Diwajib nonopo, ojo sampai melebu, ojo sampai menyelam jerone lautan. Senajan pikirane niku napa kegawa duwe keputusan kepingin menyelam di dalam lautan kanggo meroleh napa memperoleh mutiara-mutiara memperoleh benda-benda napa mawon sing mulya wonten ing sak lebetipun lautan. Dawuhipun napa? Ojo kon kebujuk. Ana mulyane indahe agunge permata-permata ana ing jero lautan ing mongko kon dhewe gak siap ungkuk terjun ana ing jerone gelombang lautan. Niki. Paling-paling mek kon iku gak oleh apa-apa nok kono. Paling iku kabeh cuma kanggo nambahi kebutuhan uripmu tok. Tapi mek kon-kon paksa nono mlebu ana jero, apa akibate? Nggih ta? Paling kon yo diuntali wak. Nggih ta? Kepangan bajul napa kepangan ikan hiu to napa? Nggih ta? Nopo sampean dadosaken jatuh. Pokoke pokok
Nek wis koyok ngono apa

0: Akibate kon bakal keilangan pokok saka uripmu. Sing kon teleki cuma tahu tambani urip. Tambahi urip tok. Lajeng matur. Ngeten Imam Ghazali. Nikilah wong ahli filsafat, wong ahlul kalam. Gita. Mek pancen ilam yang sorif golbuh minat tafakkur wat tasharruf ilal bahsi fama toriku. Mek pancen tiang kolawau Imam Ghazali manahipun iku mboten saged lepas ing dalam selalu memikiri, memperdalam tentang zatullah, tentang wujudullah, tentang napa mawon ingkang berkenaan kelayan Gusti Allah. Fama toriku, niki dos pundi jalanipun? Dawuhipun napa? Torikuhu ayyushghila nafsahu bi'ibadatillahi subhanah. Pertama, nggun ibadah. Puntah. Mek wis ibadah macam-macam dak iso, nomor loro wa bisolati. Aya. Salat. Mek sholat sik tetep gak iso, nomor telu wakiro adil Quran, sing gelek maca Quran. Mek sampe gak iso maca Quran tetep koyok ngono, wa zikri nggon zikir. Lajeng dawuhipun, lah mek sik tetep mboten saged dos pundi Imam Ghazali? Kudu mawon bahas Gusti Allah. Dipun jawab dening Imam Ghazali, yo belajar ilmu liya. Sing endi ilmu mau gak ana sangkut paute karo Gusti Allah. Belajar napa? Ilmu lugat. Napa ilmu nahwu? Nggih ta? Nopo ilmu tulis menulis, kita nopo ilmu fikih atau mek pancen kepaksa nduku no sisan lelampun ta, kita tinimbang sampean repot. Malah dawuhipun malih, mek kon tetep kaya ngono wae, gak iso menghindar sibukno karo nyambut gawe apa wae. Pokok sing iso lali mikiri Gusti Allah. Kita mung Gusti Allah kok dipikiri? Awake dhewe dipikiri. Kita Bon dereng saged niku Imam Ghazali. Kula sibuk-sibuk no nyambut gawe tetep mawon dawuhipun Imam Ghazali, fabila'bin doleno. Dola enak gitu. Dolen mek sampe dolen niku tetep mboten saged Imam Ghazali, aulahwin gitu. Lakonono apa wae, pokoke sing iso nglalekno. Nggih ta? Puntah, sampean gitar-gitaran napa mawon. Pokoke aja sabu-sabu. Nggih ta? Napa mawon, Pon? Nggih ta? Niku sedaya dhaipun Imam Ghazali napa langkung sae. Lho niki. Tinimbang kula kali panjenengan minangka wong bodho sing boten mampu niku napa mlebet wonten ing lautan menipun punika ilmu. sing di pancen sanget dalem, sanget nopo agungipun, kekuatiranipun, bahayanipun. Malah-malah dawipun Imam Ghazali, ballawishtagolal ami, mek sampe ono wong bodho sibuk bil ma'asil badaniyah rubbama kana lahu aslama min ayyahudha fil bahsi an ma'rifatillah. Dikilah malah mek sampe wong bodho iku nglakoni lelakon maksiat sing bangsa badan iku luwih apik luwih nyelametno menyang awake tinimbang terjun ana pembahasan ilmu tauhid niku. Mergo napa dawuhipun fa inna dzalika ghayatuhu alfisku. Mek wong nglakoni maksiat badania paling totokane niku napa fasik teng Gusti Allah. Mek sampean tobat diterima karo Gusti Allah. Tapi mek sampe sampean niku terus menerus belajar ilmu tauhid mboten sadar sampean niku kegawa dalam satu pembahasan ingkang mboten pantes ingkang mboten patut dateng Gusti Allah. Kena'en napa akibate? Wahada akibatuhu asyirku billah. Dadekno syirik dateng Gusti Allah. Niki lho, wa inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mek wis syirik gak bakal diterima dening Gusti Allah. Ben ya napa kira-kira? Ton. Sik ngengkel mawon. Nggih wong kula niku tiyang bodoh Imam Ghazali. Nggih. Dinapak-napakno jenenge wong bodoh niku. Ing dalem babakan iktikot niku sing kathah niku mboten mantep. Mek mboten enten dalile. Nah niki lho, sampean kali kula. Ayo nggih napa mboten? Lame pun ngeten nopo pareng to Imam Ghazali dalil-dalil niku disebut-sebut niku pareng ta. Lame sampean niku marengaken. Lah niki le. Berarti sampean niku nopo ngangsalaken kados kula tiyang bodho niku mikir-mikir malih dateng Gusti Allah. Lah mek pun ngeten napa bedane wong bodho kali mboten tiyang bodho. Ben dipun jawab dening Imam Ghazali nggih oleh ngrungokno dalil, ngrungokno lho. He? Aja kedawan. Dalil-dalil sing dirungokno niku napa? Cuma dalil sing nyangkut teng Gusti Allah ndadekno balike awake iso parek menyang Gusti Allah, gak bakal rewel malih. Niku cuma dalil telung perkara dawuhipun. Sing siji dalil napa ala ma'rifatil khaliq wa wahdaniyatih. Dalil kanggo ngeweruhi Gusti Allah, dalil kanggo ngeweruhi swijine Gusti Allah siji. Ben ingkang nomor kali napa dalil ka kanggo nuduhno ala sidiki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing dudukno estune bendere Kanjeng Nabi. Mergo kula kali sampeyan iku minangka umatipun kepingin nderek, kepingin nitipno dhateng Rasulullah. Ayo sing percaya mercayani napa mawon ingkang dipun dawuhaken, ingkang dipun lampahi, ingkang dipun isyarahi dening Rasulullah. Pun. Nggih. Ingkang nomor 3 napa? Dalil-dalil sing dudukno yaumul akhir yaiku dudukno dina kiamat, supaya kula kali sampean niku napa luwe akeh ndila awake. Mergo napa kok ndila awake niku? Mergo nggada keyakinan, nggada kemantepan mek awake niku bakal balik menyang Gusti Allah, bakal ditakokno karo Gusti Allah, bakal dihisap ana ing ngersanipun Gusti Allah. Mek pun ngeten mboten bakal macem-macem napa, cuma sing didilok ya apa awake dadi wong sing genah. Ben ngeta. Tapi lho niki lho syaratnya dalil niku napa? Cuma nganggo rong syarat. Sing pertama, dalil-dalil sing boten tambah sakliyane wonten ing Al-Qur'an. Eh? Pun? Eh? Nomor kali mboten ngajak berpikir. Eh? Mboten ngajak padu berdebat. Nggih ta? Mek sampai ngajak berpikir berdebat, ayo sing goyo pikiran-pikiran sing enteng-enteng, sing gampang-gampang iso ketrima ana sak jerone ati pun. Kita mboten tawa-tawa mboten pun nggih. Dadi napa kados sampun kawula aturaken kala wau, napa tumurunipun agama dibekta dening para nabi wiwit saking panjenenganipun Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ngantos dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku mboten wonten malih setunggal, namung napa kala wau litashihil i'tiqad fillah, cuma kanggo genakno itikote dhateng Gusti Allah. Ingkang nomor kali litashihi tariqit tauhid ilallahi subhana, kanggo genakno dalane tauhid dhateng Gusti Allah. Mboten kok kanggo li isbati wujudillahi wa tauhidillahi subhana, niku mboten. Insyaallah muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, pinaringan sempat wekdalipun wonten sangunipun saged napa pinanggih malih wonten ing menika majelis, pinaringono manfaat datosaken kebikak manah kulolan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ya Allah minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udhu bika min sukhtika wa nar wa ma yukarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa atikad. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ya Allah min khayri ma sa'alaka min abduka wa habibuka wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Wa na'udhu bika ya Allah min sharri ma sta'adaka min abduka wa rasuluka sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma wa ma qadayta lana min amrin ya Allah faj'al aqibatahu rashada. Allahumma wa ma qadayta lana min amrin ya Allah faj'al aqibatahu rashada. Allahumma wa ma qadayta lana min amrin ya Allah عاقبته رشدا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. ولا تكلنا يا الله إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله يا الله بما أصلحت به الصالحين. اللهم يا الله حملنا بالعافية والسلامة يا الله يا الله يا الله يا الله، وعذنا وعذنا يا الله بالسلامة يا الله يا الله يا الله يا الله، إنك سميع الدعاء يا الله يا الله يا الله. اللهم يا الله اللهم يا الله يا غفار يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم يا رؤوف يا حليم يا غفار يا تواب يا ستار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله وافرغ علينا صبرا يا الله وافرغ علينا صبرا يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا نظرك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ngapunten dari Tangkal, jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah. Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten
2: nggih.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
2: nggih.
1: Baru dikasih air ngoten
2: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentek ning batas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kan tetap Pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya, Bu.
4: Sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.

0: masuk Kabupaten Kediri gitu.
1: Iya, iya.
0: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
0: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi jamu tetes Bio 7.
2: Iya.
0: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti semuran, Mbak.
0: Ibu udah lama mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
0: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki ya sebenarnya nggak terasa lagi.
0: Ibu tahu jamu tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio 7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program.
5: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
7: Bu Masrika.
6: Dalemipun pundi Bu?
7: Jolo Tundo Semangu.
6: Jolo Tundo
7: Semangu.
6: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
7: Nggih.
6: Pirsa saking pundi?
7: Saking radio.
6: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikeluhne napa nggih Bu?
7: Kaku.
6: Kaku-kaku ten pundi?
7: Niki cingklok.
6: Ten suku nggih.
7: Nggih, dengkul iki
6: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
7: Mboten.
6: Napa?
7: Cuma kaku
6: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
7: Sadi lumayan.
6: Sampun wonten perubahan, nggih.
7: Sampun.
6: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
7: 3.
6: Sekaping 3, nggih, pagi siang malam ngoten.
7: Nggih.
6: Rutin pun telas pinten botol?
7: Sekawan.
6: Sekawan rutin, nggih.
7: Nggih.
6: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
7: Nggih. Sampun
6: kesupen nggih ngunjuk Vitosa matur.
3: Assalamualaikum, Budapi. Waalaikumsalam. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Assalamualaikum, Mbak.
9: Waalaikumsalam,
8: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini, Ngi?
9: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RP 1, RW 2, Kecamatan Sampang.
8: Iya, nanti nungguan. Sin, diceritan apa nih, Mbak?
9: Awalnya sih, ceritanya setitan. Tapi dangu-dangu, dadu selatu. Watung pun nonton bangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate. Betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus saya nonton Bio 7 nyobi sepindah. Diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
8: Ada pun pinten botol lagi terasa?
9: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata. Pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokoknya ten kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasa niki pun jaget medal. Ini pun purun tenggene kutune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
8: Nggih, nanti sewu yo sono Bapak kene pinten Bang nggih?
9: Nggih, kirang langkunge wulung dosoan lah.
8: Nggih, wulung dosoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun?

0: sarane pun.
1: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Ibu 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
2: Nantikan kisah menarik Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
6: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
5: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
6: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
5: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
6: Sudah boleh kembali.
5: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya.

0: Digoyang Digoyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu, teteh, sirbel modern yo. Mau ono sing ngomong dila kaya bulurah, ono sing ngomong kaya bu TPKI. Renyah nemen suarane mbek weruh sing ngarani Mbak Dila yo. Oke ya. Kita akan mulai lagi digoda bersama Bio 7 Jamu Teteh Sirbal Modern. Silakan yang ingin bergabung langsung bisa wawa di radio ya, bergabung langsung di radio ya. Sampeyan bisa wawa di 0856 4773 1111. Oke, napa gabung nang radio ye. 0856 4773 1111. Suaranya sampean udah ciri khas yo Mbak. Coe yo, sehat-sehat yo Mbak Dil Gasro. Oke. Biasa panek kari po Mbak Dil. Orang nyes bandel manu. Orang kari tapi aku sih bandel manu. Kayak jaman cilik cuma kerungu suarane. Saiki baru asli nih. Oke, masih yang Mbak Dil ya. Terus kejaman cilik cuma kerungu suarane. Saiki baru aslinya sih Mbak Dila. Oke, renya sih Mbak Dil. Oke. Ya, jadi silakan ya. Seperti biasanya Dila hadir bersama Bio 7 Jamu Teteh Sirbal Modern. Dila yang menyponsori itu Bio 7. Jadi iklannya pasti panjang dan banyak. Yo, oke ya. Silakan yang ingin dengar di radio, Anda bisa setel 88,9 Rasika Pekalongan. Oke. Dan di Mbak Dil radionya tak puter-puter orang nana suaranya sampean. Radiomu keceklek coy. tak benek kayak gini. Coy radiomu keceklek. Mbak Dina tak salam dia Pak Joko. Aduh, Pak Joko sing di sih. Bio 7 itu bisa untuk ikhtiar pengobatan ya, macam-macam ya. Sakit mah lambung, asam lambung. Kemudian darah rendah, diabetes, diabetesnya komplikasi, wasir, asam urat, anemia, kurang darah, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Lupa, waalaikumsalam, halo, ya. Jadi insya Allah Bio 7 ini bisa untuk mengobati macam-macam penyakit. Ini bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit ya. Ke zaman dinosaurus krungu suarane jenengan banget nganti saiki wis zaman modern nembe ora jenengan. sing radane keceklek nggo aku bae Mbak Kaci. Engko tak servis mlayan. Radionya keceklek. Lah wong liyane radione muni kok ya ora muni dhewe keceklek. Aduh, kaku ah. Yo, sampean krungokke dhisik te jaman dinosaurus nganti jaman modern. Aduh, ono-ono pancen kiye. Ayo ya, yang jelas jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya. Senantiasa menjaga kesehatan secara baik setiap harinya agar dirimu sehat ya. Dan sehat itu nanti bisa beraktivitas, bisa hidup secara sehat, bisa beribadah secara maksimal. Waalaikumsalam. Kangen Mbak Dila tansah sehat je Mbak Dila je yo DMP collection beroh adun beroh aku Deni manusia ikan konco nyambi nyablon di zaman ku dinosaurus aku jadi dinosaurus. Aduh nak nulis kilo ya di zaman dinosaurus ngasih zaman modern. Oke ya, sing jelas Mudah-mudahan dirimu saat ini sehat walafiat dan senantiasa minum Bio 7. Ini manfaatnya banyak ya, untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat yang tidak berguna lagi secara alami di dalam tubuh, juga bisa untuk meregenerasi sel dan membuat awet muda dan berenergi. Alhamdulillah ya. Sing wis cocok menggunakan Bio 7 sudah banyak, sih paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Nih, GTT-nya di sini lek aja ya. Harus ada GTT-nya, enggak ada GTT enggak usah dibeli. Ya. Ai tambien zaman metang tuwung krungoke Mbak Dila. Guyu kok mak wedi anake brojol sih. Lah emang kok nek metang ora gelem nek anake brojol, Pak. Pas ya kok kewatang terus, Pak, Mbak. Ayo. Aduh. Sikra yo ini Dila Dilgasro penyiar pujian bangsa. Oh. Kau yang biar mateng lo di nanain brojol, emang anakmu rempah mau brojol keo. Aduh ya, jaga kesehatan secara baik. Yo, iki wis jam piro ge? Setengah loro. Wis do sholat apa durung? Hayo. Ah, mudah-mudahan sudah sholat semuanya ya. Sholat duhur, sing urung sholat, mono sholat nisik. Ya, jaga hidupmu untuk matimu, karena mati itu pasti dan mati itu ndak tahu kapan datangnya. Ya, jadi sode kenal lagu gunung hadir. Oke. Zaman simak nyolat yo, Princess Amor ya. Jadi tetap ya menjaga kesehatan, jaga hidup untuk matimu itu penting karena mati itu pasti. Lah, Pak matinya kapan itu kita ndak tahu. Wah. Mbak, live TikTok ini on air di radio enggak sih, Mbak? Yoyo Amulana aku nyetel 88,9 Radio Rasika Pekalongan. Sekarang ngono yo. Jadi sholat yang belum sholat sekarang sholat to, ya. Iki takai hadis yo. Dari hadis riwayat Ahmad, aku menjenguk ke surga. Aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir miskin. Dan aku menjenguk ke neraka, aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. Monggo, monggo, wahai para wanita yang sekarang sedang bersama Dila bergabung di Goda di Radio Rasika Pekalongan. Ya, jaga hidupmu untuk matimu karena ketika Isra Mi'raj Rasulullah itu melihat di neraka, aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. Wah, medeni yo. Nah, nek ke surga aku dapati kebanyakan penghuninya orang fakir miskin. Mulane ora sama toto kowe yo. Nek dirimu duwite ora akeh iki, pa ora teman ya. Semua sudah ada takdirnya, semua sudah ada garisnya. Ketika rohmu ditiupkan di antaranya itu, rezekimu sudah tertulis di situ. Mulakno rasa menteng-menteng. Nah, ngepek setan. Ngepek oh setan, suka ngepek pelem apa ngepek duren kan enak. Wes ra Mbak Kaji, mosok samping masjid ra malah diam Mbak Kaji. Kaya nduwe utang rasane ya, bener wes nek kuwi. Lah mulakno kuwi. Wahai para kaum wanita yang sedang bergabung bersama Dila, ya, carilah keutamaan-keutamaan dalam sholatmu, ya. Nek ring masjid, nek bisa, nek urung bisa ring masjid, ya, tapok saiki duwe angen-angen mek bisa sholat jamaah ring masjid, ya, nek urung bisa. Nek wis bisa, angen-angen no, nek ring masjid kuwi tekone gasi, ya. Bisa sholat sunah, ngono ya, mek bisa apalah mendapati keutamaannya kita sholat berjamaah. Juga diantaranya ketika kita sholat berjamaah di masjid, yo, nek ngelar sajadah rasa ambu-ambu, kok janjane iki pak sholat atau pak turu, sajadah gede-gedinan, wes sajadah gede ambu, ngelarnya dileti laku kini, nanti iki pak sholat atau pak turu, ayo, njaluke ambu-ambu. Orang bertakin enang oleh hadis itu ya, sholat itu pundak sama pundak, tumit sama tumit, itu kon rempet yo. Nah, kecuali kamu punya kebutuhan khusus, misalnya kue gendut, sikile angel, nek nggo gawe jego kudu membutuhkan tempat yang agak longgar, monggo. Tapi aja setiap sholat kue sampean ke jalan ombo-ombo niatmu sholat ring masjid, pak jamaah kue pak turu apa pak jamaah jalo ombo. Cari keutamaan-keutamaannya di situ. Nek salatmu rempet-rempet kuwi. di sela-sela barisan setan menggoda manusia bagaikan kambing kecil. Ya, dini nek kowe ora rempet ki setane akeh. Wah setan siji ben godane kowe mumprut. Apa maneh setane akeh. Dong kowe salat ora kelingan salatmu, tubuhmu beribadah, salat, pikiranmu kemana mana. Karena di saat kita salat itu kan setan ki ngelek-ngelek ke kowe. Kowe mau kelangan duit cok nang isor lemari. Kowe mau aretmu ketinggalan nang kebun. Ah, delek ke kabeh karoan setan yang terkutuk. Mulane adalah setan yang terkutuk. Nek nggodho manusia itu tidak pernah menyerah mencari teman. Nah, semua nunggu sampe dadi wong, jangan menyerah dengan godaan setan yang terkutuk. Ah. Aduh, surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh syahwat. Ah, ya? Paham oh? Hadis riwayat Bukhari. Nah, azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat adalah 2 butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak. Pra medeni sik kowe mulan urip udah di zaman rusak seperti sekarang ini, yo. Hati-hati mari saling mengingatkan saja. Ya. Jadi seperti ini ya, mulakno dilas senantiasa ngeleke demi kebaikan bersama, demi kebaikan bersama. Mulakno dilang ngeleke jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Nek sehat itu bisa hidup dengan nyaman. Dengan sehat kita bisa beribadah secara maksimal. Oh, anek durung tahu bisa ya, mulai dari saiki nek gelem. Nek gelem. Ora gelem ya wis kok kandhani angel kowe. Kanca apik dudu. Kanca ora apik dudu, kandhani ngeweng. Aduh. Penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Geyo. Rasulullah bersabda, aku menjenguk ke surga, aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir miskin. Dan aku menjenguk ke neraka, aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. Lah nek dipikir-pikir mana wong itu, paling payah sih yo urip wong wadok. Apa mana nek bojone lanang ra pahaman, kabeh-kabeh broke wong wedok, ngurusi pekerjaan rumah wong wedok. Ngurusi anak rewel wong wedok, wis kok wong wedok sambi kon kerja, kon bantu membanting tulang. Ah, mengko bengi dibanting-banting. Ah. Yo, nek wis malah pak mlebu neraka lah apa ora susah kowe dadi wong wedok ya. Mula mari jaga sehatmu, mari jaga kesehatan secara baik biar bisa hidup secara optimal, biar bisa beribadah secara maksimal. Jangan lupa minum Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Ini tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Diminum jangka panjang insya Allah aman-aman saja. Oke ya, yang paling penting beli yang ada tulisan GTT di kemasannya. Buat yang suka madu silahkan Anda mulai sekarang beli Vitosa Madu Pahit. Karena Vitosa Madu Pahit ini komposisinya lengkap. Ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella purwa, cengtribulus, juga akar pasak bumi. Ini bagus untuk menjaga kesehatan, bagus juga untuk pengobatan ya. Pokoknya senang madu-madu silakan mulai sekarang beralih minum, beli Vitosa Madu pahit saja. Meskipun pahit tetap manis ya. Oke, satu lagi Dila juga punya produk namanya Ainuker dan Netra Care kapsul untuk kesehatan mata. Jika sekarang ini matamu bermasalah, ada gangguan kesehatan maksudnya Dila, mulai sekarang minum saja Netra Care ataupun Ainuker kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan. Rasika Pekalongan alamatnya di sebelah kulon pom bensin Ketingan Wiradeso. Atau langsung ke pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, jembatan tol Pekajangan persis ya. Masuk gang rumah pertama gerbang hitam. Rombol meter, era 15 meter saja. Juado-ado, masuk gangnya rasu ado-ado. Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan itu bentuknya rumah tinggal biasa, tidak bentuk toko ataupun warung ya, ndak, bentuk rumah tinggal biasa aja ya. Terus beli juga di apotik-apotik yang senantiasa Dila rekomendasikan ya. Oke ya, Bio 7 dan Vito Chato Markotop. Oke Pak Gato, engkau sudah bergabung bersama diriku ternyata. Aduh ya, jangan lupa ya beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. GTT-nya di sini nih yang banyak bertanya nih. Ya, ini harus ada GTT-nya. Nek ora ono GTT-nya ora usah dituku. Silakan ke radio Rasika Pekalongan atau gegerai Bio 7 Dila. Di Pekajangan Gang 3 nomor 2 pasti pasti GTT. Ya, oke, oke. Aku senang ketawanya Mbak Dila, khas grosir murah. Sekali ngendi kuwi, woi. Kowe grosir murah sekali dodolane apa ayo. Ah. Aduh, Pak Gatot malu gabung. Ah. AJM Pak, aku jadi malu. Ah. Jangan begitu dong ya. Silakan yang pengen bergabung di Radio Rasika Pekalongan bersama Dila Dilgasur penyiar Pujian Bangsa, Anda silakan bisa wawa di 0856 4773 1111. Ini jangan lupa dikasih nama dan alamat. Ya, nek ora dikasih nama dan alamat ki Dila rapak moco sungkan. Itu peraturannya begitu, soal diembae badem itu begitu. Wah. Has, guyune panjenengan Mbak Dila iki oke. Grosir murah sekali itu di mananya ya? Iki sing gabung Dila sing dari luar pulau ada ndak ini ya? Sing gabung teh pencongan rasa wadul-wadul. Yang jauh-jauh di luar pulau gitu. Nyelang HP-ne Akbar. Ben waro yo kaji bundanya Cita, bundanya Cita jaremu. Sukses selalu Mbak Dila. Amin. Bangka Belitung hadir. Halo Mas Budi Pusul. Oh iya, kemarin Bangka Belitung hadir, sekarang hadir lagi. Terima kasih ya. Ah, Moriono wong sili angel toto. Ah. Ya. Oke ya, ini kan kemis. Wes ron di radio nyawang nangkene po. Oh iya Mbak Kaji, oke. Budi Pusul, aku asli Pekalongan, Mbak. Ya, biasanya begitu ya. Kemarin dari Johor aja asli Pekalongan. Ya, nyepan dong ngopo ke klalen ge mangle. Wis para wis ya. Oke ya, yang kepengin kemis ya. Ini kan kemis. Wayahe pocokan, wayahe yaumul hisab, hari penghitungan untuk warga Pekalongan dan sekitarnya. Nek Pak pocokan, pocokan itu artinya gajian mingguan seminggu sekali itu jatuh pada hari Kamis sore. Mulane Kamis sore adalah hari yang paling baik di dunia Pekalongan dan sekitarnya. Dari Gamer. Oke, Pekalongan Hairi ya. Jadi yaumul hisab pocokan, Bos. Pocokan, pocongan, pocongan kok kira buka jiman, bose mumet ta ora. Iya, Bos, ki aku du mumet to. Dari Bekasi hadir Mbak Dun, halo, asli Pekalongan juga ya. Amang kon ndelok pawe Mbak Kajina sih, Mbak. Aduh. Dila coran delok karena Dila juga tidak suka keramaian. Kan dari tadi Dila sudah ngomong, aku tidak suka keramaian begitu. Kecuali di keramaian tersebut Dila sih ngemsi kan Pak entuk duit, bejane cirene mumet pokoke mangkat. Nyong ora tahu pocokan Mbak Dila sing ngakon sapa. Aku Dila bara pocokan ra apa-apa. Ya, selamat berpocok-pocokan Bu Kaji. Bu Kaji pocokan sing apa? Nek Dila itu kan apalah pengusaha, dadine ora ana pocokan. Pengusaha jamu begitu loh ya, jamu Bio 7. Orang usah nggak acara pocokan, pocokannya nggak dino. Ayo. Tirto hadir. Almarhum bapakku mbiye seneng ngrungokke Mbak Dila sinar radio. Lah bapakmu digawani radio. Kawani radio man. Aduh. Dilgasa CEO yo. CEO bye. Aku selak duwe radio sih Mbak Dila, mbok tuku sih rekane 50.000. Wah, munine api kemrincing kok ya. Salam kenal juga ya, Nang. Guyuner nangnya Mbak Kaji ya. Oke ya. Silakan yang ingin bergabung di radio Rasika Pekalongan priki. Kok yo? Kok yo? Ketok ya 0856 4773 1111. Kebonana hadir. Ambu ngelangel ya. Sapa ge Mama M, aku tonggomu lho, anak tonggoku dijelaskan. Karena Dila di Pekajangan tonggone akeh, di Wiradesa tonggone akeh, di Bendian tonggone akeh. Sapa ge ngapa Pekajangan karo gangmu angel ya? Karo gangku yo wonge pirang-pirang ya. Ora usah request lagu, ora tak setelke. Dila adalah satu-satunya penyiar yang tidak menerima permintaan disetelkan lagu. Akunnya mumet yang sama dan jual lagu. Usul lagi, usul lagu boleh. Usul, sul, sul, sul. Boleh ya. Yo yang sudah bergabung di 0856-4773-1111. Tak woconi ya. Ngemis bos. Pocongan cuan ping-ping. Nah ini berhubung ini dino kemis kan besok Jumat. Sampai nak pingin tuku Bio 7. Pingin konsultasi atau Vitosa madu, pingin takon-takon karo Andila, silakan besok ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ya, la omahe kuwi turu nang endi Mbak Dil ya sak pingine. Sak pingine omahe ora akeh-akeh ta ora? Omahe telu to. Oh, nyon duwe anak karanganyar juga kajian kono patak dol turu payu-payu. Aduh. Iya mbak, saya ngguyene kemerayak biasa kerungunan radio. Yo El Adias ya. Dilan duwe mana karanganyar kajen nang desone arane apa kono ki yo. Gang. Di omah dhewe alamate nyongklalen. Kono ki ngendi yo? Aduh, nggone SMK Muhammadiyah, nggone gereja ki ono ki aduh Banjar jo. Desone ngasih klalen, di omah tak tilii ya. Saya punya rumah di Banjarejo, ya, Karanganyar Kajen, ya, Patak Dol, regone urung pas-pas, omamu ake ya Mbak Dila, alhamdulillah, Jerman hadir, oke, apa kesel gisel, ya, ake ngefan po, ya, oke terima kasih, ada pantun Mbak sedikit, katok-katok daster omong tok ora tau ditransfer, katok-katok daster-daster, omong otak orang atau ditransfer, anggo sapa ku ya, yo pantunya. Halo Rohmi, nyongnya hadir, bate adem, se adem aja, yo. Aduh. Seng Pak Didol ngendi, kan ini Pak Didol kabe nyong punya aset, saya mau jual semua sebenarnya. Oh, nasi Pak Dotuku monggo-monggo, mumpung saya nonton aja. Saliane dodolan Bio 7 karo Vitosa madunya Pak dodolan rumah karo tanahku dhewe duwe waria ya. Jadi rumah saya di perumahan Banjarejo Karanganyar Kajen itu mau saya jual. Kondisi rumah karena tidak pernah ditilii dan dilupa punya rumah di sana ya rusak tapi ta masih berdiri. Didol kabeh ku asline bakul perumahan apa mbiak ora. Mbiak-mbiakmu. itu. Saya juga punya kebun di Ngejelik Kajen. Luas panjang kali lebar 23 kali 10 meter. Itu juga mau saya jual. Sawah pe Mbak Dil ora nyora ora seneng tuku sawah sungkan nanggal totok nganggone petok-petok ya. Siarkanlah nanti malam ada pawai sunat masal di Simbang Kulon. Ada son horeke lho. Kupingnya budek toto yo. patuh dicawel Adil yo yo. Jalo piro Mbak? Silakan Anda cari TikTok Dila penyiar pujian bangsa. Nanti sampean bisa tulis di sana hubungi saya, nanti tak hubungi balik. Yo. Mbak Dil nek paring karang dadap aja liwat Jrebeng soalnya ono perbaikan jembatan nang Jrebeng, Mbak. Oke. Nyong ren dhisik wis karang dadap. Yo, karang dadap. Ono perbaikan jembatan mana? Ono Jrebenge. Anyo sok liwat jalan tol sampingnya ya. Tapi nyusah dubung-ubung kena kono nyasar-nyasar. Wis tau ta. Ya. De Komet info nggo jali teng bae. Teng kombengi nggon Asisya. Ono karnaval. Nggon Gisel ono Rokes. Nggon De Komet ono Asikol. Asikol ki opo? Ayo pilih di tengah, bingung pak ora kowe tengah. asik kalau ki apa deh aku rawar ya. Yo ngon asisul no karnaval ngon gisel no rokes ya sel ngon mau no rokes lah kowe pak nyumbang lagu po sel lah no ke nyumbang kowe bocah cilik diatur ora katok ngerti ne ono tuyul nandur panggung. Aduh Mbak Dil seneng seneng hurek senenge Son the Sipo Mbak Dil ya suka nonton Son the Sipo pak yo bising-bising, Dila tidak suka kebisingan. Saya lebih suka yang sepi-sepi ngono lho. Mamane sekarang dadap. Siang Bu Peri panas-panas koi iki nek nyetel lagu Bidadari dari Surga, dadine adem karo anyes soe yo. Jare Rame dan Yuli, kene ganti Bidadari dari Surga. Kamila hadir. Oke. ngerti pri sampean mbak Dila yo yo oke perumetan SMA MD apa mbak? Iya betul sekali pria nepa atuku menghubungi Dila aja yang cari TikTok Dila penyiar pujian bangsa kamu tulis saja di situ. Gue tak woco. Ya, Aziza Mbak Dil, kae wong lenjeh yang selalu kedinginan, duit lanangnya mbuwal sih Mbak Dil. Poyo, jare aku karo magyo pak di traktir soto apa baso dengan catatan ojo ngejak bojone ya. Eh, sia, awang duit lanangnya mbuwal kok pak njaluk di traktir soto apa baso. Sipil sambil merem asmono. Kowe njaluk takdir aja kuwi ya, sing larang sithik ngono lho. Soto bakso. Murah meriah muntah kuwi ya. Yo. Dikurang sisan. Yo, kapok bare sing mulai nje. Yo. Murep sama siang. Goreng garing seto. Radio Rasika Pekalongan 88,9. Oke, istri wangi, suami bahagia. Suami wangi, istri curiga. Wasyo. Apa ya? Cari dong semuanya durung bakal aja durung. Angel-angel ya. Ke Sari Pinupin Kerajaan Bambu. Terus kayak ingin juga aja ya Gus. Karang jaret kine kuwel-kuwel-kuwelan. Hisong gue turu penak awak juga aji turune ngimpine warna-warna. Ah, gue nanya kowe ya. Nek nyong yora o. Masak jaret nek kuwel-kuwelan hisong gue turu penak. Ah, turune ngimpine warna-warna. Ah, gue tak kowe. Karang jaret ring kuwel-kuwelan kia keh jenise. Ono daster, ono baju olahraga, ono sarung, ono suwal, nggo umbah-umbah, ono kemul. Ah pokoknya warna-warna isine rengkuwelan. Ah, kura kowe Gus. Jika aji, mosok turu ngimpine kok bersambung. Poyo kowe. Pertama, ngimpine olahraga mlayu-mlayu. Terus melu lomba nganggo daster. Terus ngambeng karang sarungan. Lek ngimpir yang paling saya yo kuwi umbah-umbah sih. Juga kowe wis gawane mijeti wong. Ngimpine umbah-umbah yo saya terus Gus. Kowe iki nek ngimpi iki rekuasa. Kaya tukang jahit, wes jahitnya saya dong turun ngimpinnya jahit juga. Tangi-tangi, lesok apa ya, lori. Jadi tukang pecut, kalo turun ngimpinnya umbah-umbah manual. Umbah-umbah yang bawa tuku mesin cuci sih, Gus. Sapa jetan satu semua. Sewengi majet wong limo rak beres kowe. Ngukuli direktur utama, Bang Mion, Bang Senron. Aduh, ngimpi paling saya umbah-umbah. Kowe bae hari gini umbah-umbah isi uto manual. Ngiseng-ngiseng ke. Aduh. Lah dong aku ngelilir tangi. Koyo mambu. Kucing sing juga aja. Lah jebul. Kucingnya eok nang jaret kewel-kewelan sih. Sokor. Karang kowe nang ngebrek, kucingnya kan ora dudu kucingnya ngebrek. Kucing itu karo eok milih-milih nggon sing ora kanggo. Aduh. Dadi jare kucing akiye iki. Nggo gawe eek bae nggo eok. Plotrok-plotrok bener kucing. Kok turu tangi kliler kaya mambu eek kucing. Jebul kucingnya eok temenan nang jaret kuwel-kuwelan si wakil. Umbrus kucingnya kuwe. Eok bi nang jaret ora gelem ring jowo. Kandane kucingnya ki wis paham Gus yo. Berarti nggonmu kuwel-kuwelan jaret ki menurut kucing kuwi Hong Nam tandem, tandem tanem. Ah, bener. Lah mau kucingku sing arane Kimi. Kok kucingku ki kucing Persia ras. Tak arane Kimi. Ya karo mas-masan ngundange micin. mau kan weruh aku dia iki sik nang adon iki nyung sik weruh ki nang gone pasir isi eok ye ya yo lah weruh aku nggawa pakan langsung rampung tutuk ki tanah jadi resik nganggo sikil kaya ki dikubur kotorane kuwi weruh aku mlayu tutuk ki nyusu-nyusu dia pengin dipakani sisan lah coke sik kopet. Aku nek ora maca kelingan ki gugu kucing parut ya suker ya. Kan coy sik kopet bisa mlakune. Karon jego kasih bokonge diusap-usapke nggone lemang gal aku ki ngekek-ngekek. Kowe kucing po ngerti suker nek ora resik. Aduh, ya utuh brus gos kowene bye. Padahal celonone mengko bengi ki pak anggo ndelok pawe yo. Di eok iku sing syukur sarungan Pak Gus khas wong nggo munan. Terpaksa mengko bengi ndeloke pawe anggo kula tewe mama cinta. Pak ora timbang sarungan kaya Pak ngambeng. Kowe mending Pak ora urut kaya jali kok. Kowe masa terpaksa mengkombengin delok pawe nganggo kulote wek mama cinta. Pak ora timbang sarungan kaya Pak ngambeng. Lah aku nek sarungan besok ora takoki malaikat nang apa nontone pawe sarungan apa nganggo wek mama cinta. Anggon-anggone sering jalan-jalan karo wek mama cinta. Aduh. Iki njuk aji minyak ora urut wis sak siapke ki ngombeng-ngombeng bengi. Bener go. Ya syukurku sarungan bagus nek karo Pak Nyambi mijet. Mbok ana wong semapot beres aku we. Nonton pawe, nonton karnaval karo si Utun untuk duit go. Sarungan bagus. Amung kok ana wong ngambeng ke yo ke mampir mumpung malam Jumat kan akeh ngambeng, Gus. Awang dilan nang gone ngowe mas-masan be. Apalah undangan ngambeng kuwi kaya nggal dina bergilir totok. Entuk mie instan karuan entuk gula ora entuk teh. Mubeng ora Gus. Ibu no dicomal pecangaan Mbak Dil. Dakian kuwi tukange apalah nelpon ora wani nglamar si Tabik ngomong otoknya kok paham saben dina sing dilurus selamatan. Apa saben dina desane ana wong hajatan, apa tanggane setiap hari ana sing mati. Angko dhewekne mati lak ora gelem nyelameti ya wis dagian. Dagian sayur. Ora bener. Dila nang mas-masan piye itu ngambeng ki kaya mubeng to tok. Dina iki nang kene dina iki nang kene. Dadine entuk mie instan, entuk gula ki akeh, entuk beras, entuk kopi, entuk teh. Itu kaya sering nganggal minggune mesti ana kegiatan ngambeng-ngambeng. Amang kok picine aja ganti-ganti nek dadi coklat kan arane pici prestasi. Pici siji bisa menghasilkan ambeng pirang-pirang. Entuk ambeng pirang-pirang maksudnya ya. Aduh, genta Mas. Ari karo Londo takon Mbak Dil nek guyu kaya ngono nganti ngompol ora ora emangnya lu ora ngompolan temen. Cawela Aska woi halo. Jare Rami dan Yuli yu ya. Romi. Tak salge Romi Yuli bae yo. Mamanis mek seneng, tapi lagune mang angkles kok. Sik ora tak ketikin dhisik. Romi dan Yuli. Tak kira sing nyanyi Imam Saripin jebono Imam Sapi. Iya kak, wah ngarepane padha. Patenku suarane Imam S. Arifin kok kaya dudu. Aku mocone Imam S. Arifin jebono Imam Sapi. Iya kak, wah yo. Ngon mas-masan ke darang ngendi sih Mbak Dil? RHS dong. Kayak jaman cilik krungu radione bapak ke yo. Madang disini Mbak Dil. Tau-tau dekun. Aduh, hanya seneng tuh dekun ke yo. Aku dari pagi belum makan nasi lo ya. Nyong teh isuk urung mangan nasi, nyong mau isuk mangan apa sih? Saya makan pisang. Pisang sabar. Sapa sing ya ngomong pisang sabar. Pisang sabar loro karo mangan duren. Weh, saya belum makan nasi sama sekali. Mbak Dila iki sing penyiar kae dudu yo betul Ika. Nembe ruangnya sih asal Mbak Dil. Oke, terima kasih. Maem di sana Mbak Dil. Ora usah, Pak Ora yo. Ternyata kerudungan bayanganku rambut brindel digerai Mbak. Jaremu. Hari gini, kebanyakan penghuni neraka itu kaum wanita. Saiki ora pak kudungan. Nyok kudungan wis suwi kok ngarang kowe. Ora pak kudungan iki pak dadi apa? Mengko ne bakale mati aku takut. Upi Abu Karim malo. Mas Eko Indomaret Gembawang dapat salam dari Santi bakul Bedian. Bidadari sortean. JAD panya lucu-lucu ya. Jadi fansnya Dila namanya JAD. Jamaah Akademi Digodang. Mamanis jarane Panjalu dudu bidadari dari sorga tapi bidadari dari sortea. Dah sortea isi ora para koyo. Kaku-kaku. Masa bidadari dari sortea. Mbak Dila aku pingin apa iki? Kadu sambing ngombe mbak, oke. Mbak Dili siaran radio apa? Rasika Pekalongan 88,9. Ya, kluban botok, pindang tetel, sing enak ngendi Mbak Dil. Kalau luruan angka jangan mubung, akeh banyak pilihan. Ya, gang tol itu ada pindang tetel. Gang telu ono. Gange gone pelataran kaya ono. Sing khas itu kluban botok itu ya sing enak iki pokoke nek sing nang kajangan ya kluban botok pindang tetel nang kajangan itu enak. Bisa dipastikan hampir semuanya enak. Yo, pindang tetelku sing gawe wong ngambu kembang adol nang kajangan. Ngono ya. Ha nek botok bongkrek di luar pekajangan itu biasanya rasanya koyo apa ya lodeh bongkrek. Nah, tapi pekajangan ndak rasanya khas. Kene gratis po kluban iku justru seneng sing gratis-gratis kowe. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah, ya. Tangan di atas itu suka memberi kok tukang jalukan kowe, senenge dikai-kai. Kapan pange ini njaluk gratis-gratis. Aduh, kaku-kaku. Ayo, aku wis jam 2 iki, jam 2 pun yo siji. Dikoman dulu ya, yang jelas pastikan selalu nek sampean besok pengin konsultasi takon-takon tentang Bio 7, tentang fitosamadu dan lain-lainnya. Silakan besok datang aja ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa konsultasi takon-takon sama Bapak Lemanu di Rasika Pekalongan jam 2 lebih 2 menit. Tak setel ke Romi, Yuli, Kemo.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
2: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Absen.
3: Sukasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
4: 60.
3: Alhamdulillah. Di saat umur 60 tahun, panjenengan tasik tampak sehat nggih. Nggih. Alamat panjenengan pundi, Bu?
4: Alhamdulillah, RT Sekawan, RT 10 ya, Desa Bendoroku.
3: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya napa, Bu?
4: Pengaturan punggung dari sukune gendeng.
3: Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
4: 3 tahun.
3: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
4: Ditani ning radio.
3: Ngeten mireng ning radio terus njajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok?
4: Sekecoknya itu setanis
3: sudah 10 botol jenengan lagi merasakan enak, ngerti nggih? Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini pinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahan ini?
4: Botol kelima
3: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras, kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
4: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan napa mawon minum jamu apa Bio7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
3: Sebelumnya Rin nampak sulit?
4: Sulit sekali.
3: Jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sekecok. Nggih, nggih. Ngoten mawon, Bu. Cukup. Nggih. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Ibu Kasri yang menderita pengapuran di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan sultan. Alhamdulillah karena kemurahan yang bersyawah, Ibu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah sampai 20 botol, Ibu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiarif luar biasa, nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Ibu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
5: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Paring asma sinten?
7: Bang Edo.
6: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
7: Saking Lasem.
6: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten, Ji?
7: 43.
6: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa kae jenenge Rafi Ahmad kalon, Ji, Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
7: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
6: Ini berapa tahun menikon sih?
7: Hampir 2 tahun ya.
6: 2 tahun. Nah, ini kok sing diraos nih napa jantung?
7: Iya, sesak. Napas sesak.
6: Kane sesak
7: iya. Terus aktivitas enggak bisa, Nji. Pokoknya enggak bisa semua tuh.
6: Nggih.
7: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa sekarang enak.
6: Oh, ngaten. Ngunjuke sinten kaping pinten?
7: 3 kali.
6: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
7: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
6: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
7: alhamdulillah.
6: Ada obat dokter enggak yang diminum?
7: Enggak ada, enggak ada.
6: Hanya Vitosa
7: Madupahit. Hanya Vitosa saja.
6: Alhamdulillah sehat.
7: Amin, amin, nggih. Amin.
6: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
7: Oh iya gitu.
6: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya bilang?
7: Iya, itu oh, betul sekali.
6: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
7: Alhamdulillah ada.
6: Hubungan suami istri semakin
7: ya greng.
6: Alhamdulillah. Matur nuwun.

0: Habis berapa botol?
1: Habis 8 botol.
0: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa perjalanan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
1: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
2: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
3: Paring asmo Mbah Sinten.
4: Mbah Mat Ngalim.
3: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
4: Sriyombo.
3: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
4: 7 sekawan.
3: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
4: Nggih.
3: Ketingal pitung dosa 3,5.
4: Nggih.
3: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
4: Gerai niku tangan kali gulu.
3: Nggih.
4: Kaki ini kok kaku-kaku, kebas nge.
3: Kebas kandel nge. Mati rasa
4: ini kebas mati.
3: Ini paling pun ngunjuk Vitosa.
4: Pun ngunjuk telah sak botol.
3: Tunggal botol, pinten-dinten nih kunjeningan.
4: Tangannya ke kali dosa dinten telas.
3: Oh ngaten je.
4: Kali likur dinten bincang seloso.
3: Weh dihitung nih tenan. Roh likur dino guys. Nje mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo anginipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah Mat Ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
4: Insyaallah.
3: Sehat saged mangke nopo menika makaryo kanthi semangat.
4: Nggih. Putu-putu
3: nggih. Amin Allahumma amin.
4: Nggih.
3: Ngunjuke ping 3 nggih, Mbah.
4: Enjang
3: siang dalu sekali minum 1 sendok
4: makan.
3: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasiate
4: sundul.

0: di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7, jamu tetes sirbala modern ya. Pastikan selalu untuk minum Bio 7 setiap harinya untuk menunjang segala aktivitas Anda. Karena Bio 7 untuk meningkatkan stamina dan vitalitas. Bio 7 juga sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Iki studio pomah pribadi, studio rasika Pekalongan. Bukan rimah pribadi ya. Mbak Dil, aku saiki wis ora penasaran karo sampeyan lah maune krungu suarane tok. Yo ya. Awis ora penasaran tuku Bio 7 ki nek sampeyan pingin badan sehat setiap saat. Yo, ini Bio 7 kayak gini. Ini tidak mengandung bahan kimia obat, bisa diminum, bisa dioleskan di kulit ya. Kemudian diminum jangka panjang. Insya Allah aman, damai dan sentosa. Oke, yo jutek. Oke. Sing do ngantuk salah dhewe urip kok ngantukan. Oh, dila nek kerja apalah sedinoan saja tidak ngantukan. Oh, ya meskipun ngantuk tetap siaran lo ya. Oke ya. Jangan lupa buat yang suka madu Anda bisa beralih beli Vitosa madu pahit saja. Meskipun pahit tetap manis. Kayak sampean ngopi, ngopi ada pahitnya ada manisnya. Dan Vitosa madu pahit juga sudah banyak yang minum ya, sudah banyak yang cocok ketika diminum untuk pengobatan. Oke, ya, jadi silakan yang belum pernah beli Vitosa madu pahit ini juga

bisa untuk stamina dan kejantanan pria loh ya, Vitosa madu pahit ya. Sudah banyak yang membuktikan itu. JAD, Jamaah Akademi Godan Edila, sudah banyak yang minum, jadi sudah pada tahu. Oke. Siapa nih? Mae Arsa sing nang Kepundung Reban, Jawa Tengah. Oke, jamaah Mbak Dila, ono sing ngrungokke dek jaman dinosaurus ngasi jaman modern. Iya. Nah, mau ono sing nulis aku yo. Ngrungokke aku sing dek jaman dinosaurus ngasi jaman modern. Lah nek nyong ngrungokne dek jaman. Aduh. Masih tetap Mbak Dila sing paling 1, 3, 4. Tidak ada duanya is gembes. Arab tukang wadulan, Arab waden, tapi tetap merak. Ya, terima kasih Bu Kaji. Sing paling sugih dhewe sak negara Konoha. Amin. Dari Mbak Uni Pespa Bojong hadir kemis. Selamat hari pocokan untuk wilayah Pekalongan ya. Pocokan bos. Cuan ping-ping bos. Pocongan bos. Sopo sing keceklek mbak? Ah, kelalena. Iki aku nembe kober njahit sih mbak. Awet esok sibuk kok. Salam mbak o. Spesial mas, bojo semangat mas. Nggo Mbak Dil kesuan muga. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Uni ya. Panjalu BMKG hadir. Salat adalah salah satu tombrok ketenangan hati. Ya, tombrok aku lu. Ya, menenangkan hati. KBKP dirasake. Salat yang tidak pernah dirasakan itu pun enggak bisa tenang lu. Ngono lo ya. Afida, jaman cilianku seneng ngrungokke Mbak Dila siaran. Ternyata ini ta orangnya. Baru lihat. Joko di Mbojong. Dino kemis jam semene pak apalah pak bares duit berbares Mbak Dil ya oke Azizul ojo soto duren bepa Mbak Dil ya kowe pak njaluk di traktir soto karo bakso senengan sen traktir Siti Toto seketahu cukup. Duren pera glinding paling ora papa topo limo. Mak duit lanangnya gelis entek apa ora. Sul yo jareng kok magyo kon bonceng ngarep aku bonceng buri gelen jepok Mbak Dilo biasa ngenyis so. Aku tahun wingi penasaran no, ndelok pawe son hurek jebul kupingnya loro weteng enek pak mutah kok. Tuh geger pak orang aku suka pak bubuk manis bayar. Waduh. Aduh. Kemesin dia mbak. Yo. Ya yo. Waalaikumsalam. Diana. Marimar Sidorojo hadir. Pengen delok mengko. Kok urung ono kancane priye wis. Alah priye pak. Pak kancane Charles. Kelompok Marimar. Nek pengin dikancane Charles ngomongi karo ankae Mas Joy yo. Aduh, item. Mbak, dilaku dia cilik ngrungokke sampean tembe iki ora asline aduh. Diana, Mbak, niki Mbak Dila Dil Gasol nggih. Sapa ge Iva sing nang kedunguni melu hadir Mbak Dil. Dek wingi-wingi pingin gabung nang acara JAD di Goda kok mubeng Mbak Dil. Salah terus nulis nomor salahmu. Aku iso nek ngrungokke sampean siaran mau neng jahit ngantuk dengar dengut poot dadine melek sih Mbak Dil. Poyo the best pokoknya bisa gawe wong do ngakak orang merengut. Suwan Mbak Dil, salam sehat selalu nggo Mbak Dilane. Oke, Iva terima kasih ya. Wah iki to mbak penyiar do kayu. Oke, Mbak Dila pancen. Oh ye, widoning sepo yo. Sampean ki ora tau tua-tua Mbak Dila. Wis jaman aku cilik suarane kaya ngene bayok Orang suara mbak-mbak. Aduh, poyo sih. Jamane bapakku konveksi aku cilik ngrungokke ne sampean sih Mbak Dil poyo. Melu pawe ora kaya Mbak Dil. Ora, aduh sing takok ki pawe bae. Kandane dilara seneng rame-rame kok ya. Dan Nendra terima kasih untuk kirimannya.
Aku penggemar Mbak Dila dari aku kecil sekolah SMP, yo. Toko Oji, terima kasih mawarnya. Zaman aku sebujang, nanti saiki dua anak loro nembe weruh real sampean, Mbak. Oh, mana coba roi bae yo, nyung siaran katanya mikir bae yo. Tapi masih gak ngerti suara aku ya. Toko Oji Aditya, terima kasih mawarnya ya. Itu hampir semuanya seperti itu, ya. Dari sekolah SMP sampai anakku udah 4 tok baru lihat lah anakmu kayak temen kowe produksi. Anak apa petki mateng terus sebenernya kesel ya. Aduh, IM. Kawet SD tekan nomor 31 baru sampean tiba di Poyo. Buaya darat. Tuan terima kasih ya. Weka weka dianangku yo lah aku kok yo anak yang si papat yo kandani dua anak cukur malah kue papat ayo cara selamat sentukang nyonteng Dua anak cukur deal. Kawe. Diana, Ella dan Iwana lo. Ya, selamat itu kamu motor ada tukang nyoteng, nyengit kan sih yo. Mbak Dila, jeneng kowe supaya pocokan tuli ngesok entek ke nang pasar tiban yo. Ayo rombongane Dora. Nek Pak Moto nggo gawe dokumentasi ayo. Rombongane Dora doanteng mak dipoto. Dora kebek, Dora hidup isin sengit kase. Kang selamat sampean sing ngrungokne nyopo ra nggih. Aduh, kaku. Lanjut lagi. Mamanis kesuwun he Bu Peri lagune Romi Yuli ya aku senenge pol. Bidadari sorga aku juga seneng sih ya Pak Tat Ustaz Panjalu. Salam kenal dari Winbe yo. Lo Panjalu mamanis juga seneng bidadari sorga yo. Iya Dion kaku yo. Pepi. Siang Mbak, peri pekajangan Pepi di Pekuncen absen. Go JADKB cemengu tompo cuan ping. Dua dina orang krungu suarane Yuminah ki. Lah dina Selasa sing duwe setrum alias PLN ngi surat pemadaman bergentenan jam 10 tekan jam 3 sih. Iya Pep, dua dina ora krungu suarane Yumina. Lah wong dina Selasa sing duwe setrum alias PLN ngi surat pemadaman bergentenan jam 10 tekane jam 3. Lah dinane Rebo ana musibah, radione mati. Jerone ana curute mati kesetrum sih. Tak setel radione kok mambu sate. Karo metu pegone, Mbak. Yo. Radiomu kaya wong ya. Somplak yo. Lah wong radio mati kok jerone ana curut mati kesetrum nang jero radio. Radione disetel mambune sate karo metu pegone. Kaya film Dono apa yo. Kok gak tulisan kaya film Dono. Curut murah nang gone dolanan apa yo. Masa Pak mati kesetrum bijar nang jero radio. Radio disetel kok mambune sate karo metu pegone ora urut kowe. Radioku karo suara mesin mobil padha seru nek untunge penyiare banter. Bapak ora urut kowe. Karang kok kowe ya. Aduh, anak manis di jalan cinta. Aku pendengar setia juga Bu Peri.
awite isik nang jero kandungane Mami Is John sih. Hangkong bengi tak apa li gelem pora. Pak nggawane duit. Oleh-olehane Bio 7 free nek anak Arab. Wah, nek ora bim gundulmu sel. Apele jongkong bengi sel, apele sesok bensi. Oh, apele kesok Jumat bae nek pengin ketemu aku. Wah, ya oleh-olehane Bio 7 free anak Arab. Nek ora bim gundul sel, ora urut kowe. Oh ya. Oke, waalaikumsalam di Wong Batang nang Bekasi melu juga ji. Oke lelono, Batang mung ngendi? Ndang dutan to, Mbak Adil. Iya, ndang dutan iki nyopane tel ragune opo iki? Ngasih klalen nyopane tel gumene yo. Awet jaman mungkal durung ana gambare tekan saiki wis ana gambar nembe karo sampean simbak yo. Yo. Tiba-tiba ini mencari buntari duit lanang, Mbak Kaji. Yo. Omae ngendi, Mbak? Di Omae Dila, Pekajangan Gang 3, nomor 2. Ya. Mulak no. Sapa ki lalono, Mbak? Tangku pono waring. Tulis juga, Kaji. Ah, kurang ngerti ku, yo. Meskipun lebu peta Indonesia, po. Nyurun tahu tekan kono. Kurang ngerti, ya. Aduh, ya. Mulanya jangan lupa ya, besok siapapun juga, nek misalnya sampean pingin takut-takut tentang Bio 7, ya, KGTT di sini kecil ya. Terus pingin takut tentang fitosamadu pahit, ya, atau kapsul untuk kesehatan mata khusus ya untuk mata itu Ainuker dan Netraker. Itu silakan urusi. Aku Wong Wirdeso nyimak di Tambun Bekasi kia Mbak Dila. Elfitri Nawati, oke terima kasih Tambun Bekasi ya. Sungguh ini terus, mek berasa di Pekalongan, yo lagi di sono po gue. Ya, jadi nampin konsultasi ketemu Dila langsung. Silakan sampean besok datang ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan. Ancar-ancare lor jembatan tol Pekajangan ada kantor kelurahan. Mlebu gang, gang kantor kelurahan itu ya. Rumah pertama gerbang hitam. Ya. Oke, sampean pernah pilek karo waing-waing ora, Mbak? Yo ora. Kalau pas sakit ya sakit aja. Nek siaran yo tidak ditampak-tampakkan ngono. Tapi nek sakit jadi rumah aja. Ya ndut gendut. Nguyu si Mbak. Nguyu se apa nguyu-nguyu kepo, woi. Dut gendut, biar pacaran bahasa Indonesia mau tapi waalaikumsalam, aku Wong Bojong. Tapi iki sih nang Israel, salam kenal Mbak. Oke. Ya, sungkan rawani pirone. Konakon. Ya, siapapun juga dirimu nanti ingin bertanya mau beli Bio 7 Vita sama Dupahit, Netraker Ainuker, silakan besok bisa konsultasi, datang langsung ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Rumah pertama gerbang hitam ya, nek masuk gang ya. Atau silakan ke Rasika Pekalongan, bisa ketemu Bapak Likmano. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila rekomendasikan. Aku sampai lupa mau nyetel lagunya apa. Apa tak eling-eling dulu lagune apa yo sing paling penak lagune apa mentari jingkas biasa yo lagune Laila Jagung bepo apa lagune apa yo ngundisi ayo sing pak de usul Rami dan Yuli sudah ngundisi ngondisi lagune iki nyong kadang-kadang nek wis kaya iki panyetel lagu lagune apa malah ora kemutan ngondisi tak pilih dhewe njaluk lagu ra entuk laputono panyetel lagu bingung. Aduh setiap manusia oh Bidadari Sordah bapak punya rasa cinta oh keranda cinta ya oh hati yang merana. Tak setel ki hati yang merana apa ye? Anissa Rahma di Kemon yuk mari. Hewan.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten nggih ya, nggih.
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nanti saya pun yuswan bapak kan pinter banget.
3: Nggih, kirang langkungnya belum dosaan lah.
2: Nggih, belum dosaan. Nah, niki kagem masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun.
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insyaallah nek niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal, insyaallah menangi tobo.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio 7. Yeah, Bio 7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio 7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
4: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
5: Paring asma sinten menika, Pak?
6: Kula, Pak Jono.
5: Nggih, yuswanipun pinten?
6: 50 gangsa, Mas.
5: Saking pundi?
6: Saking Jawa Tengah Rembang.
5: Oh, Rembang.
6: Kaliori niku lho.
5: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
6: Inggih sampun.
5: Gerai napa niku?
6: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
5: Oh, gringgingan ngono.
6: Gringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
5: Lha kok kata semutin?
6: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, gringgingan kabeh niku.
5: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
6: Nggih.
5: Sedinten kaping pinten?
6: Niku terose sing sae ping 3. Nah,
5: terus raosipun sakniki pripun?
6: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudone.
5: Oh, alhamdulillah.
6: Nggih, nggih.
5: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
6: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
5: Oh.
6: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
5: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
6: Kula to.
5: Nggih.
6: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
5: Lah napa mboten purun mikir?
6: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat. Nggih.
5: Matur nuwun, Pak.
6: Nggih, sami-sami, Mas.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, betul dengan Ibu Siti?
7: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek. Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya, 2 botol ini mas. Ya alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: Jackpot digoda. Digoyang dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Transika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya jangan lupa ya, bismillah, kalau Anda sakit silahkan ikhtiar bisa pengobatannya dengan minum Bio 7. Sepenting, jalani hidup secara sehat setiap harinya, kalau perlu minum Bio 7. Kalau untuk pengobatan ya harus ya, jadi pahami tubuhmu. Kemudian apalah ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7. Kemudian jangan lupa berdoa sama Allah ya. Senggol mode, terima kasih jeruknya. Oke oke, kopi-kopinya juga terima kasih. Yuk ya, yuk mari ya. Apa kui? Miftahul Jannah. Hebat banget mengirim, hebat banget. Oke, terima kasih. Oh, ya. Ya, wong krungoke sampean kelingan jaman si perawan, batik sih Mbak Dila, saiki ngapain? Selain batik sekarang ngapain dirimu ya? Ya, jangan lupa juga ya selalu minum fitosamadu jika Anda suka minum madu, karena selain khasiatnya bagus untuk daya tahan tubuh, fitosamadu ini juga bagus untuk pengobatan. Tapi nek pengin minum fitosamadu atau Bio 7 ora usah ngenteni loro ya. Untuk tubuh yang sehat sangat bagus sekali. Mama Sela nganggur ngomong anak Mbak Dila, ya bener. Roh, jadilah ibu rumah tangga yang baik, itulah profesi yang terbaik. Kakang Prabu gandulor absen bae bukaji. Dina kemis pingine minggat sih bukaji. Ha macai wong kiwa tengenok. Macai tukang, ya macai janjait. Lah kok sing aku sapa? Syukur. Mumet kan kowe. Ya kok pingine minggat mesti. Dikira ora pingin minggat. Maca iki wetengen, maca itu kang ya maca wong jahit. Impo tempat pelarian teng, jale teng timbang nama budrek. Repencongan Bu jegur Bu. Jegur kali pencongan Bu. Ora usah ngundang pemadam kebakaran tapi. Angel kowe ya. Sing akon bangun sapa kowe? Sebagai panjalu calas bejiane sonorek sepekare jebol manggon ra krungu mbak kasih Joko kuwi ya. Mama Sela tertawanya masih sama yang dulu renyah. Apa ya Mama Gio absen, halo Enco Mbak Dila, moga sehat saja lagune Kicau Mania. Spesial nggoda kiana. Gimana Kicau Mania? Halo Bang Toye, Playla Jagung. Aji Sul Pancono, Dila Dilgasur ki penyiar ora urut. Dari ku selagu ora oleh, ora urung bingung panyetale apa wadah. Iya aja loh. Pak dari ku selagu ora oleh. Orang-orang bingung panyetel lagu apa wadia lah ya pancen. Pancen ya dolawi selagi Mika tau idul. Selamat siang Mbak Dila Erwina kaya tri strawberry. Aku segini ngerti resepnya Mbak Dila awet muda. Cuma mangan turu, mangan turu. Tangi ora tua-tua perlu ditiru ki Mbak Dila. Alhamdulillah nih Pak Tiru, mumpung urung ono royalti nih Tiru, mumpung gratis ya, ora usah bayar royalti. Bu Nur nang lu jami, Mbak Kaji nih bang bingung apa nyetel lagu apa lah disetel ke lagu Lesti po, judulnya Tiranu Posi Mbak Dila saya mendayu-ndayu. Lah ya kuwi kadang-kadang aku kuwi ya kelalen dhewe apa-apa dhewe nela-nela jile kaji ya. Jadi demikianlah ya, pokoknya jangan lupa untuk selalu minum Bio 7 setiap harinya, baik untuk menunjang kesehatan Anda ataupun untuk pengobatan. Sepenting bismillahirrahmanirrahim, hidup secara sehat, minum Bio 7 setiap hari. Begitupun yang suka madu silahkan minum fitosamadu pahit saja yang asli. Kemudian minum Ainugar Netra Care Kapsul untuk kesehatan mata, semua bisa Anda beli di Radio Orasi Pekalongan atau di Gerai Bio 7 di Lari Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Pesis, atau silakan beli di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan. Pacaan bos, cuman ping-ping. Don opsal, dondong apa salah. Ya, salam sehat selalu dilapamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Saatnya sholat asar.
2: Allahu

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari, Gang 19 Timur, Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polisi mengungkap kronologi meninggalnya bayi perempuan yang ditemukan terkubur di kebun kosong, Dusun Kropoh, Bandungan, Kabupaten Semarang. Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Tejalalana mengungkapkan, bayi dilahirkan VA 17 tahun di kamar mandi rumahnya pada 3 September. Proses persalinan dilakukan sendiri dan secara paksa karena VA takut kehamilannya diketahui orang tua. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan bayi sebenarnya masih bisa hidup di luar kandungan, namun bayi meninggal akibat kekurangan napas. Jasad bayi kemudian diambil dan dibawa ke kebun kosong oleh WAP, 18 tahun, yang merupakan kekasih VA untuk dikuburkan.
2: Penyebab matinya itu habis nafas ya. Habis nafas karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah, ditarik itu kan megangnya leher. Ya, hasil otopsinya seperti itu. Iya, dikira pelaku anak itu meninggal secara natural karena mungkin tidak bisa. Tapi dari hasil otopsi itu bisa hidup di luar kandungan. Ya, kalau kita kan unsur kesengajaan itu penyebabnya. Kalau misalkan dia menyebabkan kematian tindakannya, kita tidak perlu menilai unsur sengaja atau tidak.
1: Polisi menetapkan WAP sebagai tersangka, sedangkan VA diproses sebagai pelaku anak. WAP dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sebanyak 26 sepeda motor hangus terbakar di area parkir depan pabrik RCL, Jalan Raya Demak Kudus, Kecamatan Gajah, Demak, Rabu siang. Humas Damkar Demak Prima Aditya bilang, api diduga bermula dari salah satu motor yang mengalami ledakan. Karena kendaraan terparkir berdekatan, api dengan cepat merambat dan membakar motor lain. Damkar Demak mengerahkan 2 kendaraan untuk memadamkan api. Petugas bersama Polsek dan Koramil Gajah serta relawan melakukan penanganan di lokasi. Tidak ada laporan korban jiwa. Sementara nilai kerugian dan penyebab pasti kebakaran masih dalam perhitungan dan penyelidikan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.

0: Tapi aman pora kuwi, Kang.
1: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga Gombel Lama, Kota Semarang, mengadukan dampak pembangunan kawasan Pakuan Mall kepada Komisi C DPRD Kota Semarang. Keluhan meliputi dampak lingkungan, perizinan, hingga tuntutan ganti rugi lahan. Warga menuntut ganti rugi 3 kali nilai NJOP. Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukianto, mengatakan DPRD akan meninjau langsung lokasi proyek untuk melihat kondisi faktual di lapangan. Namun Rukianto menegaskan DPRD tidak berwenang menentukan besaran ganti rugi lahan. Warga diminta menyampaikan persoalan terkait lahan sesuai ranah dan kewenangan pihak terkait. Sementara itu, 23 titik inklinometer dipasang di lokasi proyek untuk memantau pergerakan tanah. Pemantauan ini menjadi bagian dari masa observasi yang diperkirakan berlangsung hingga 4 tahun. Karena itu, pembangunan fisik gedung mal belum dipastikan langsung dimulai setelah tahap penyiapan lahan. Bau bangkai ikan sapu-sapu kini menyengat di sejumlah pemukiman warga Pati. Setelah jutaan ikan mati dan membusuk di Sungai Juwana, kondisi ini terjadi setelah air di bendung karet Sungai Juwana mengering. Pemprov Jawa Tengah bersama Pemkab Pati turun tangan menangani persoalan tersebut. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah, Urip Siabudin, bilang bangkai ikan akan dievakuasi dan dikubur dengan alat berat. Proses pembersihan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pengelola waduk untuk membuka pintu air secara berkala. Langkah ini diharapkan mengurangi bau bangkai sekaligus membantu memasok air ke ratusan hektar sawah petani. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Delapan delapan poin sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Sapekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengakui keterbatasan tenaga sanitasi menjadi kendala utama pengawasan keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis MBG. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Jawa Tengah Hari Purnomo mengatakan tenaga sanitasi berperan sebagai pengawas keamanan pangan, namun menjauh dari kebutuhan. Dalam sepekan terakhir, dugaan keracun MBG terjadi di sejumlah daerah dengan total 1.400-an siswa dan guru terdampak. Rinciannya 777 orang di SMA Negeri Lasem Rembang, 136 siswa di SMA Negeri 1 Tunjungan Blora, 271 siswa Mandua Rembang, dan 231 orang di Kabupaten Pati. Heri menegaskan setiap kasus harus ditangani epidemi karena penyebabnya belum tentu sama. Dinas Kesehatan menargetkan penyelidikan dilakukan kurang dari 24 jam, termasuk pengambilan sampel makanan dan pemeriksaan SPBG. Heri juga menegaskan setiap SPBG wajib memiliki sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah mendesak agar SPPG yang berulang kali menimbulkan gangguan kesehatan akan tegas. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida bilang, kasus gangguan kesehatan akibat MBG telah terjadi di 6 wilayah, yaitu Semarang, Surakarta, Klaten, Rembang, Pati, dan Blora. Farida meminta KPPG memperketat pengawasan mulai dari pengadaan bahan baku, kebersihan dapur, kualitas air, hingga distribusi makanan. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak

0: cukup hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan. Ombudsman juga meminta pemerintah daerah menyiapkan sistem kesiapsiagaan dan komunikasi cepat jika terjadi dugaan keracunan. Farida menegaskan keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?

0: jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
1: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858 7842 1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858 7842 1370.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Baik Guru. Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Bertafakur atau berpikir merupakan kegiatan jiwa yang besar manfaatnya. Sebab dengan bertafakur, manusia menjadi ulama atau ahli ilmu yang melahirkan teknologi untuk menggali berbagai kekayaan alam. Dengan bertafakur, lahirlah kesadaran manusia akan hakikat hidup yang sebenarnya, dan pemahaman manusia akan kebenaran yang hakiki. Cukup banyak ayat Al-Quran yang menyuruh manusia agar selalu berpikir tentang segala sesuatu yang ada di alam ini. Di antaranya ialah firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana pembangunan geotermal Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang diklaim berpotensi menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI Hasan Syadili bilang energi panas bumi dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendukung ketahanan energi. Menurutnya, pemanfaatan geotermal juga dapat menjaga keberlangsungan lingkungan asalkan dikembangkan sesuai ketentuan. Sementara itu, proyek geotermal Gunung Ungaran masih berproses. Meski PLN telah mendapatkan izin dari Kementerian ESD, masih ada tahapan yang harus dipenuhi, termasuk amdal dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah menegaskan pendekatan persuasif akan diutamakan agar pengembangan proyek tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta perlintasan kereta api sebidang yang rawan segera mendapat penanganan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta KAI Daup 4 Semarang berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemkot untuk memetakan titik perlintasan yang paling membahayakan masyarakat. EFP KAI Daup 4 Semarang Muhammad Arifaturrahman saat beraudiensi bersama gubernur mengatakan terdapat 184 perlintasan sebidang di Jawa Tengah. KAI mendapat kuota membangun 50 pintu perlintasan baru dan saat ini 9 titik sudah dalam proses pengerjaan. Ari menyebut penanganan dilakukan bertahap karena jumlah perlintasan cukup banyak dan membutuhkan biaya besar. Karena itu kolaborasi KAI, Dinas Perhubungan Jawa Tengah serta pemerintah kabupaten kota dinilai penting untuk mempercepat penanganan perlintasan yang rawan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang di kisih aman.
6: Lah, ya ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bayi murah kok. Mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
6: Wah, komplit nemen, yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora kuwi, Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: ...88,9 FM.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 7 ba'da salat Isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da salat Isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da salat Isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da salat Isya awal di rumah Bapak Agus Susilo Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

0: يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari, Gang 19 Timur, Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu,
2: Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
2: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Tima edewe, lare wangi rendi mbak.
10: Mbak Siti po?
9: Iya mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
13: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
14: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polisi mengungkap kronologi meninggalnya bayi perempuan yang ditemukan terkubur di kebun kosong, Dusun Kropoh, Bandungan, Kabupaten Semarang. Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Tejalalana mengungkapkan, bayi dilahirkan VA 17 tahun di kamar mandi rumahnya pada 3 September. Proses persalinan dilakukan sendiri dan secara paksa karena VA takut kehamilannya diketahui orang tua. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan bayi sebenarnya masih bisa hidup di luar kandungan, namun bayi meninggal akibat kekurangan napas. Jasad bayi kemudian diambil dan dibawa ke kebun kosong oleh WAP, 18 tahun, yang merupakan kekasih VA untuk dikuburkan.
2: Penyebab matinya itu habis nafas ya. Habis nafas karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah, ditarik itu kan megangnya leher. Ya, hasil otopsinya seperti itu. Iya, dikira pelaku anak itu meninggal secara natural karena mungkin tidak bisa. Tapi dari hasil otopsi itu bisa hidup di luar kandungan. Ya, kalau kita kan unsur kesengajaan itu penyebabnya. Kalau misalkan dia menyebabkan kematian tindakannya, kita tidak perlu menilai unsur sengaja atau tidak.
1: Polisi menetapkan WAP sebagai tersangka, sedangkan VA diproses sebagai pelaku anak. WAP dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sebanyak 26 sepeda motor hangus terbakar di area parkir depan pabrik RCL, Jalan Raya Demak Kudus, Kecamatan Gajah, Demak, Rabu siang. Humas Damkar Demak Prima Aditya bilang, api diduga bermula dari salah satu motor yang mengalami ledakan. Karena kendaraan terparkir berdekatan, api dengan cepat merambat dan membakar motor lain. Damkar Demak mengerahkan 2 kendaraan untuk memadamkan api. Petugas bersama Polsek dan Koramil Gajah serta relawan melakukan penanganan di lokasi. Tidak ada laporan korban jiwa. Sementara nilai kerugian dan penyebab pasti kebakaran masih dalam perhitungan dan penyelidikan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.